belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah. Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak, di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 sof, lewatin 3 sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, ya, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya.

0: Sehingga,
1: wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Anda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Amin.
1: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

0: Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat
1: pendengar di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
2: Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah.
2: أشهد أن لا

قال الله أكبر الله أكبر.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله القديم وجوده العميم فضله وجوده خالق الأفلاك ومدبرها وباطن الأشياء ومصورها أحمده.
1: Ya, prima rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan bersama-sama mendengarkan rekaman tausiah agama. Tausiah Ba'dah Maghrib di tahun 2023 bersama dengan Guru Haji Azmain bin Ahmad mengenai cara berpisah dengan bulan Rabiul Awal. Baik pendengar muslim, selamat mengikuti.
0: Habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyun arsalahu Allah bi rahmah wa

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatid wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para hadirin, hadirat, wal mustami'in, wal mustami'at, jamaah majlis ta'lim Masjid Islamic Center Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul dalam kondisi sihah afiah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kejunjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kita mulai dari zaman jahiliyah, yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berupa ajaran agama Islam yang penuh keridhaan. Masya muslimin wal muslimi muslimat wal muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Islamic Center Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua, memberikan perhatian khusus kepada kita semua, memberikan perlindungan khusus kepada kita semua, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Islamic Center Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita keluar dari bulan yang sangat mulia, karena di bulan tersebut lahirlah manusia yang paling mulia, bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rabiul Awal, alhamdulillah, di masjid-masjid, di musala-musala, di majlis-majlis ta'lim, di tempat-tempat perkumpulan kebaikan, tidak sepi dari perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ para penceramah tidak terlepas dari menerangkan sepak terjang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau, yang mana ini sangatlah penting bagi kita, karena sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli linuthabbita bihi fu'adak. Allah berfirman, dan setiap para nabi
aku ceritakan cerita mereka kepadamu, wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sering menceritakan bagaimana dakwahnya para nabi-nabi terdahulu, bagaimana cara menyikapi umat-umat pembanggang nabi-nabi terdahulu ketika berdakwah. Ini beliau cerita, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Linusabbita bihi fu'adak, agar kami meneguhkan hatimu. Jadi salah satu tujuan Allah menceritakan cerita-cerita para nabi sebelum Rasulullah, diceritakan kepada Rasulullah, salah satu tujuannya adalah untuk meneguhkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keteguhan hati dalam menghidup, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini sangatlah penting. Ternyata cara Allah meneguhkan hati Rasulullah adalah dengan cara menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu. Bahkan Al-Qur'anul Karim ini secara garis besar dibagi tiga. Yang pertama, sepertiganya masalah ibadah. Sepertiga yang kedua menceritakan tentang hukum-hukum agama. Dan sepertiga yang tiga, yang terakhir adalah kisah-kisah, cerita-cerita. Itu adalah cara Allah untuk meneguhkan hambanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, orang yang paling unggul dalam segala hal, bahkan termasuk dalam kesabaran, bahkan termasuk dalam kedermawanan, bahkan dalam hal kekuatan dan semuanya, beliau paling nomor satu. Beliau juga manusia yang paling kuat, baik fisik maupun hatinya. Fisiknya pun kuat, setara dengan 10 orang. Begitu juga keimanannya, sangat kuat. Tapi ternyata suatu saat juga perlu keteguhan hati, perlu diteguhkan hatinya. Oleh karena itu Allah mendatangkan kisah-kisah nabi terdahulu untuk meneguhkan hati beliau. Salah satu contohnya, ketika beliau tentunya sering mendapatkan ujian dalam berdakwah, salah satunya ketika beliau terpojokkan, beliau sering terdolimi, gelisah, gundah gulana, beliau penuh harap. Akhirnya beliau mencari angin segar ke negeri Taif dengan harapan dapat angin segar. Ternyata apa yang beliau dapatkan? Bukannya disambut dengan tola'il badru alaina, bukannya disambut dengan hangat dan gembira, tapi disambut dengan lemparan-lemparan batu sampai-sampai banyak luka pada jasad beliau yang mulia. Maka di sini Rasulullah tinggal meneguhkan hati beliau dengan membaca Al-Quran, terutama yang menerangkan tentang kisah dakwahnya nabi terdahulu yang ditolak oleh umatnya. Katakanlah tentang dakwahnya Nabi Nuh, da'autu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Nabi Nuh mendakwai umatnya tidak hanya siang saja atau malam saja, tapi siang malam tanpa henti. Ternyata tidak ada yang menerima dakwah beliau, justru mereka kabur, selalu lari, menjauh dari Nabi Nuh. Tentunya ini juga bisa menjadi
pelipur lara bagi Rasulullah saat itu, dan cerita-cerita yang lain. Rasulullah yang sudah segala sesuatunya sangat kuat, memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, lahir dan batinnya, itu saja masih perlu keteguhan hati. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergolong banyak kelemahan, lemah iman, lemah fisik, lemah rohani, lemah jasmani, lemah ekonomi, dan lemah segala-galanya. Tentunya kita lebih memerlukan keteguhan hati. Dan kita bersyukur, kenapa? Kalau Rasulullah SAW dulu untuk meneguhkan hati beliau dengan membaca kisah-kisah para nabi sebelum beliau, dan sekarang kita bisa dibilang mengambil kecukupan untuk mempelajari sirah nabawiyah, sejarah-sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan beliau, kita tiru semua, karena contoh dari Rasulullah tidak hanya sekedar baik tapi sangat lengkap. Allah Ta'ala fi kitabihil karim min ba'adhu bila minas syaitanir rajim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب ayat ke-21. Sungguh benar-benar terdapatkan pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan rahmat dari Allah dan yakin akan datangnya hari kiamat, dan mereka banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memberikan keterangan bahwa contoh dari Rasulullah sangat baik, bahkan tidak hanya sekedar baik tapi juga sangat lengkap bila dibandingkan dengan para nabi sebelum beliau. Kita ambil salah satu contoh. Kalau kita mengambil suri tauladan dari sosok Nabi Isa alaihissalam, tidak bakal lengkap. Karena ketika Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, barrafa'ahullah, waktu itu umur beliau 33 tahun. Dan yang terpenting, status Nabi Isa masih bujang, masih belum menikah. Di sini kita katakan kalau kita mengambil suri tauladan dari beliau tidaklah lengkap. Mungkin yang bisa mengambil suri tauladan dari beliau hanya anak-anak muda, para jombloan-jomblowati, lika-liku laki-laki yang belum laku-laku alias bulejang labu, nah ini bisa meniru beliau. Tapi suatu ketika nanti, ketika sudah bertemu tambatan hatinya, bagaimana caranya menjadi sosok suami yang baik, kita meniru Nabi Isa tidak bakal ketemu. Apalagi bagaimana cara menjadi ayah yang baik, bagaimana cara menjadi kakek yang baik, tidak bakal ketemu, karena Nabi Isa belum pernah menikah, apalagi punya anak dan cucu. Walhasil tidak lengkap. Begitu juga kalau kita meniru dari sosok nabi-nabi yang lain, sama, hanya sebagian sisi, tidak lengkap. Yang lengkap hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan, siapa yang pernah mengalami kondisi yatim piatu, siapa yang pernah menjadi pemuda pekerja keras, siapa yang pernah menjadi sosok suami yang baik, siapa yang pernah menjadi sosok ayah yang baik, siapa yang pernah menjadi sosok kakek yang baik, siapa yang pernah dalam kondisi miskin, fakir, siapa yang pernah mengalami kondisi kaya raya, siapa yang pernah mengalami kondisi lemah, siapa yang pernah mengalami kondisi
memegang kejayaan sedunia. Itu semua pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau contoh yang sangat lengkap. Jadi kita bisa mengambil kecukupan untuk mengambil suri teladan untuk kita terapkan dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari, cukup dari Rasulullah SAW. Tinggal kita masing-masing introspeksi diri. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala memposisikan kita dalam posisi seperti apa. Kita cari dalam sejarah Rasulullah, pasti ketemu. Ya. Bersama sekarang banyak yang mengalami kondisi kontraktor kelas elit pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Pindah kontrakan bukan karena cari fasilitas yang lengkap, cari yang lebih ramai, ya, tapi pindah kontrakannya karena terpaksa, entah diusir banjir atau diusir juragan kontrakan karena nunggak 3 bulan. Walhasil ekonomi sulit. Jadi kita sering-sering mempelajari kehidupan Rasulullah SAW ketika beliau masih diuji kesusahan ekonomi. Yang perlu kita tiru adalah bagaimana cara beliau menyikapi kondisi seperti ini. Ini luar biasa. Mungkin kaum fakir, kaum miskin saat ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila dibandingkan dengan fakirnya di zaman Rasulullah, masih fakir zaman Rasulullah. Rasulullah jarang menemukan sarapan. Kalau zaman kita, ampun maaf, padahal rumahnya ada stempelnya gakin, keluarga miskin. Kita coba bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, bolehkah ulun silaturahim setumat, silahkan pian duduk, pian tungguilah, diulahkan kopi, diulahkan teh, kadang sawat disangakkan cimpeda, wah ini ya, disangakkan sanggar dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, depan rumah ada tulisan gakin, keluarga miskin, tapi ternyata gula ada, teh ada, insya Allah beras beberapa kilo ada. Itu gakin zaman sekarang. Kalau zaman Rasulullah betul-betul kada ada. Makanya beliau habis mengimami sholat subuh, kemudian berzikir sampai isyrok, sholat isyrok 2 rakaat, kemudian pulang ke rumah. Seringkali beliau bertanya kepada istri beliau, hal indaka syai, apakah kalian punya makanan, apakah ada makanan yang dipakai untuk ganjal perut untuk sarapan. Seringkali istri Rasulullah menjawab, ma indana syai. Dari arti dari ma indana syai adalah di rumah tidak ada napa-napa. Di rumah tidak ada apapun sama sekali. Istilahnya gandum, tidak ada yang disimpan. Atau yang lebih mudah, kurma, tidak ada yang tersimpan. Kalau seumpamanya ada kurma, sekalipun 1 butir kurma, Rasulullah akan mensyukurinya. Mungkin dibagi 2 sama istri beliau, ya. Kalau 2 butir kurma ya, 1-1. Walhasil beliau mensyukurinya, pasti beliau syukuri dan beliau makan, beliau nikmati, beliau tetap bersyukur pada Allah kalau ada. Tapi masalahnya 1 butir kurma pun tidak ada. Bagaimana cara beliau menyikapinya? Beliau tidak emosi, tidak sebagaimana pada umumnya keluarga kaum muslimin muslimat zaman sekarang. Ada kekurangan sedikit, ya marah-marah. Istrinya juga marah, ya, suaminya juga marah, merasa ngasih uang belanja 50 ribu, padahal tidak murni itu belanja.
uang saku anak juga diambil dari situ. Anaknya tiga, masing-masing 10 ribu.

tinggal 20.000. Sekali dibuka todong nasi di dapur, iwak karing wara. Nah ini ya, cuma ikan asin. Emosi ya, merasa ngasih belanja banyak nih ya. Langsung istrinya dicekek, kadang dibanting, astagfirullah. Sungguh terlalu, kata Bang Haji ya. Nah, jadi, makanya banyak kasus, mohon maaf, perceraian. Karena sering emosi di rumahnya, baik suami maupun istri, ujung-ujungnya perceraian. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari kehidupan Rasulullah sehari-hari. Jadi sikap Rasulullah ketika ada makanan, sama sekali beliau dengan tenang sambil bersabda, idzan al-yaum asum, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Mohon maaf, ini puasa sunnah. Puasa sunnah niatnya boleh sampai sebelum zuhur. Nah, karena ini kasusnya Rasulullah pulang habis sholat isyrok. Kalau sholat wajib, kalau puasa wajib, ini baru menginapkan niat. Ya, la soma liman lam yubayyidin niyah, tidak sah puasanya seseorang yang tidak menginapkan niat. Harus malam hari sebelum terbit fajar. Kalau wajib, kalau sunnah memanjang sampai sebelum tergelincirnya matahari, sebelum waktu zuhur. Makanya Rasulullah luar biasa ya, dengan catatan mulai subuh sampai niat puasa tadi ya, sampai waktu duha istilahnya, belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makanya tinggal niat, idzan al-yaum asum, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Luar biasa. Lihat, ini kalau tidak ada sama sekali. Kadang ada juga apa yang ada beliau syukuri. Jadi pernah beliau di hadapan ada hidangan cuka. Kita semuanya tahu rasanya cuka dari dulu zaman bahari, mulai zaman Nabi sampai wah ini sampai sekarang rasanya sama, masam. Tapi Rasulullah memujinya, ni'mal idam al-khol, paling nikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Luar biasa. Jadi sebagian dokter sama mahasiswa-mahasiswi kedokteran sempat penasaran, mencicipi sama-sama, barangkali ada yang lidahnya beda. Ternyata 1, 2, 3 dicicipi. Setelah nyicipi kompak tanpa diperintah, langsung ya secara otomatis mereka bilang bersama-sama, masam, bahasa Spanyolnya kecut. Ya, luar biasa. Jadi memang masam. Duh, tapi kenapa kok Rasulullah sampai bersabda paling nikmat-nikmatnya lauk adalah cuka? Nah, ternyata hadis ini masuk babu syukri, bab untuk bersyukur. Ternyata yang ada di hadapan Rasulullah saat itu hanya cuka saja. Rotinya pun yang kasar. Mungkin kalau yang sugi, mungkin tepungnya yang lembut, ya yang halus. Nah, Rasulullah kasar. Kalau orang sugi, cocolannya kibedah, ya bistik hati onta. Masya Allah. Menengah, telur orak-arik, intalu diorak-arik. Ini ya, ini Rasulullah ini sangat dibawa lagi, hanya ada cuka. Tapi karena yang ada cuma cuka, maka tetap beliau puji, bukan emosi. Ini ya, banyakkan suami zaman sekarang langsung dibuang, main dengan tak makan. Ini ya, beliau malah memuji, paling nikmatnya lauk adalah cuka. Jadi kalau kita ketika dalam kondisi serba kekurangan, dihidangkan oleh istri kita hidangan yang sederhana, insya Allah lebih nyaman daripada cuka saja. Katakanlah semiskin-miskinnya kita, pasti ada tempe, pasti ada tahu, pasti ada iwak karing. Tinggal mengkiaskan, ni'mal idam at-tempe.

0: awit tahu awil iwaku el karingung.
1: Nah, ya.
0: Paling nikmat-nikmatnya lauk. Semua yang ada di meja disebut adalah tempe, tahu, iwak kering. Apalagi ada tambahan dari tetangga. Kebetulan tetangga habis pulang dari Amsterdam, pulang kampung di Amsterdam, bawa oleh-oleh ke Eropa-Eropaan. Ya, kita dikasih tudai, dikasih mandai. Masya Allah, luar biasa, tinggal nyukuri ya. Loh, Amsterdamnya mana Pak Ustaz? Wah, amuntai terus ke dalam. Ya, makanya tudai mandai, nyaman benar ya. Tinggal mensyukuri nikmat idam at-temfeu awit tahu awil iwaku al-karinyu awit tudayu awil mandayu. Masya Allah, nikmat-nikmatnya lau adalah tempe, tahu, iwak kering, tudai dan mandai. Masya Allah, tinggal meniru Rasulullah. Jadi ini jaga-jaga kalau kita diuji ekonomi ya, gak usah ribet-ribet. Misalkan minyak susah kemarin, gak usah ngantri sampai liiran, paluhan kaki, paluhan lamahanin tuhut, gak usah. Gak harus digoreng, dibakar juga bisa ya, tempe dibakar bisa ya, apalagi iwak lele, iwak kari ya, kemudian iwak gurame, ikan kakap. Wah, ini dibakar seberataan, nyaman aja pakai sambal mentah. Nah, ini ya, nggak usah repot. Ini kalau niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ada dipuji ya. Kemudian ketika kaya, beliau kada pemalar, beliau dermawan. Ketika beliau lemah, beliau tahu diri ya, beliau sempat sholat di Ka'bah, dikalungi, mohon maaf, kotoran onta ya. Kalau kita lihat hari raya kurban, perutnya sapi masih belum dibelah, perutnya itu dikalungkan, ini perutnya, isi perutnya onta dikalungkan di leher Rasulullah, berat dan baunya bukan main busuknya ya, sampai beliau tidak mampu mengangkat kepala beliau yang mulia, mata beliau yang mulia sampai melotot. Sahabat tidak ada yang berani bantu karena gembong-gembong kafir Quraisy di situ, karena posisi lemah. Akhirnya putri beliau sendiri yang menolong. Sayyidah Fatimah masih polos, masih kecil, luar biasa. Beliau tahu diri, tidak melawan. Kalau melawan, makin parah kondisi para sahabat nantinya. Tapi ketika beliau jaya, luar biasa. Sifat pemaaf yang beliau kedepankan. Lihat ketika Fathu Makkah, orang kafir Quraisy yang dulu menganiaya para sahabat, mendzalimi Rasulullah, gemetar, sudah pasrah, sudah dihukum mati aku ini sudah. Tapi mereka dikumpulkan, ditanya oleh Rasulullah, "Madzunnukum inni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa sangkaan kalian terhadap perbuatan yang akan kuperbuat pada kalian? Mereka pun pasrah, tapi mereka berusaha khusnudzon. Akhun Karim, Ibnu Akhun Karim, engkau adalah saudara kami yang mulia dan putra saudara kami yang mulia, dengan penuh harap. Ternyata Rasulullah pun tersenyum. Kesempatan emas untuk balas dendam. Mereka tak mungkin bisa lari. Mereka sudah lemah, mereka sudah lumpuh. Tapi sikap apa yang diambil oleh Rasulullah? Antumutulaqo, kalian semua merdeka. Masya Allah. Inilah intinya kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, kita meniru Rasulullah. Kita ingin bahagia, supaya mensyukuri apa yang kita miliki, yang ada kita syukuri dulu. Insya Allah, Allah nanti akan menambahnya. Insya Allah kita akan bahagia dunia sampai di akhirat nanti. Dan untuk menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah, perlu kita belajar kepada para sahabat Rasulullah yang secara keseluruhan mencintai Rasulullah, semuanya cinta Rasulullah. Kita ambil salah satu contoh saja, salah satu sahabat yang bernama Thauban. Beliau menjadi pelayan Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah keluar rumah beberapa hari, ternyata wajah Sauban putih pucat, tidak wajar, panas dingin, seperti sakit parah dia. Setelah beberapa hari Rasulullah datang dari kejauhan, tiba-tiba wajah Sauban mulai kembali normal, sudah tidak memudar lagi, mulai normal lagi. Tapi Rasulullah dari kejauhan tahu masih terlihat bekas pucat di wajahnya. Rasulullah pun bertanya, "Ya Sauban, adika wajah, apakah engkau sakit?" Sauban berusaha menutupi. "Kullu dzalik lam yakun ya Rasulullah, itu semua tidak terjadi padaku ya Rasulullah, aku baik-baik saja, aku sehat-sehat saja." Rasulullah senyum, "Ya, aku masih melihat pengaruh pucat di wajahmu." Akhirnya kesempatan bagi sahabat-sahabat untuk mengutarakan yang ingin diungkapkan dalam hatinya. "Wahai Rasulullah, sebenarnya baru saja aku sakit parah mulai kemarin. Semenjak engkau tinggal, wajahku pucat, badanku meriang. Ternyata penyebabnya adalah karena kerinduanku kepadamu yang sangat mendalam. Maka ketika engkau datang, maka seketika itu pula sembuhlah penyakitku. Karena obat kerinduan adalah pertemuan. Sakitku karena dirudung rindu yang begitu dalam kepadamu. Ketika aku bertemu engkau, melihat wajahmu, seketika itu pula aku langsung sembuh. Wahai Rasulullah, ketika aku sakit, aku sempat berpikir, ketika di dunia aku tidak memandang wajahmu beberapa hari saja, aku sudah sakit meriang begitu parah, wajah juga pucat. Ini baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Dunia hanya kehidupan yang sementara, yang akan sirna. Bagaimana nanti di kehidupan akhirat yang kekal dan abadi selama-lamanya? Tentunya engkau akan ditempatkan oleh Allah di surga yang tertinggi, surga Al-Firdaus. Bagaimana dengan diriku yang hina dina ini? Aku hanya orang biasa. Kalau seumpamanya Allah memasukkanku ke dalam surga, tentunya di derajat-derajat yang rendah, di bawah-bawah, tidak setiap saat mampu melihat wajahmu. Sekalipun ada kesempatan, kemungkinan kecil bisa melihat, tapi apa gunanya kalau tidak bisa melihat wajahmu setiap saat? Itu kalau aku dimasukkan di surga. Tapi bagaimana kalau Allah berkehendak lain? Ternyata kehendak Allah aku dimasukkan di neraka. Aku tidak akan mampu melihat wajahmu selama-lamanya ya Rasulullah. Akhirnya di sini Rasulullah pun ikut bersedih. Beliau tidak mampu berkata apa-apa, tidak mampu menghibur, tidak mampu menjawab. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah semuanya menunggu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan olehnya, oleh Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hawa nafsu, semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Semua ucapan, semua sikap, semua yang keluar dari Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha Tahu. Allah segera mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat surah An-Nisa ayat ke-69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya dari golongan para nabi.

golongan para siddiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah, dari golongan para syuhada, para pejuang yang mati syahid dalam rangka membela agama Allah, dan orang-orang soleh. Mereka adalah teman-teman terbaik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah faham dan mampu memberikan jawaban. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Engkau ya Sauban akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka jangan sampai salah mencintai orang. Cintailah Rasulullah, cintailah para keturunan Rasulullah, cintailah para ulama yang sanad keilmuannya sambung kepada Rasulullah, dengan harapan kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Al-Firdaus yang tertinggi bersama manusia-manusia yang mulia dari kalangan para sahabat. Dan setiap saat kita mampu memandang wajah manusia yang paling mulia, wajah yang bercahaya, wajah yang begitu indah, yaitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdi wa 'afina ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'an, ijtima'an mubarakan, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'u khair kulli khair خير الدين والدنيا والآخرة يا الله بذكرك perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Jadikanlah keluarga kami semua yang hadir di sini dan yang mengamini doa ini baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya Allah, di seluruh penjuru dunia, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah putra-putri kami semua putra-putri yang soleh solihah, yang senantiasa menggembirakan hati kedua orang tuanya, yang senantiasa menyejukkan hati kedua orang tuanya, yang senantiasa membanggakan hati kedua orang tuanya dengan berbagai macam prestasi kebaikan, baik prestasi kebaikan di dunia ini maupun prestasi kebaikan di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Jadikanlah kami dan anak keturunan kami semua ya Allah sebagai generasi Qur'ani, generasi yang rajin membaca Al-Quran, generasi yang tidak pernah bosan membaca Al-Quran, generasi yang kau beri taufik untuk menghafalkan lafaz-lafaz Al-Quran sehingga menjadi hufadul Quran, hamalatul Quran, ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Berikan taufikmu ya Allah supaya anak keturunan kami mampu mendalami isi kandungan Al-Quran. Berikanlah taufikmu ya Allah supaya anak keturunan kami mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadikanlah akhlak keturunan kami semua ya Allah persis seperti Al-Quran, seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua ya Allah rezeki.

Maka supaya kami mampu bersibuk di Multazam, berdoa di Multazam, di Hajar Ismail, di tempat-tempat mustajab, ya Allah. Izinkan kami juga ke Madinah Al-Munawwarah, ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah, bersimpuh di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah anugerah yang mulia ini kepada kami semua yang hadir di sini, yang mengamini doa ini, ya Allah, dimanapun saudara-saudari kami berada. Ya Allah, anugerahkanlah, karuniakanlah semua karunia yang agung ini kepada kami semua yang mengamini doa ini, dimanapun saudara kami berada, ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana wa ighfir lana ma mada, ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Ya, dan pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
1: Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا جميع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب، تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين ومن استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. الله بها يا الله بها يا الله بها سم خاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بها سم خاتمة، الله بها يا الله بها يا الله بها سم خاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قبل الله منكم.
1: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan, cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede dia lari sana lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil salatnya bercanda nih. Dia dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda ke, dia mau tendang ke, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada ajaran yang terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, males-malesan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
4: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya, belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tainakal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, aku tangkis. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
5: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
5: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
5: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
2: Waladhalin, amin.
5: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
6: Man sallal isya fil jamaah faka'anna maqama nisfal layl. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man sallal fajra fil jamaah faka'anna maqama layla kullah. Yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan sholat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri sholat sampai subuh, dia mengatakan tidak kuat. Makanya anak paling tidak dua sholat ini anak jaga, anak dapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Ilmu yang membuat orang itu jadi berubah. Maka tugas antum bagaimana sekarang ilmu ini bisa sampai kepada

0: tentang kata-kata Zen. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian, dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Terus mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kulit hanya seperti kalkos, kulit dan kulit yang mati syahid tak merasakan azab kubur, sedangkan kita tiap hari berdoa Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Orang yang mati syahid tak merasakan hisab, sedangkan tiap hari kita berdoa wal 'afwa indal hisab, sedangkan mereka langsung saja masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang tak mati syahid ada kemungkinan transit, penerbangan non direct, tak langsung. Makanya tiap hari kita minta jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa tadi ustaz itu ngajak Allahumma ajirna minan nar, jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Waqina azaban nar, jauhkan kami daripada azab neraka. Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Allah ingin melihat mana yang berjihad, mana yang diam, mana yang ketakutan. Begitu juga keadaan jamaah memberikan komen-komen. Ada yang memberi semangat, hajar terus Pak Ustaz, kami di belakang Pak Ustaz. Ada yang mengatakan berhentilah Pak Ustaz, cemas kami Pak Ustaz. Ada pula diam saja karena tak ada paket. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jihad kita macam-macam. Ibu-ibu berjihad, sampaikan ke anak-anaknya, anak-anakku 9 bulan 10 hari kau kukandung dalam perutku, kususukan kau 2 tahun lamanya, kulahirkan kau berlimang darah air mata, meregang nyawa aku membesarkan muda, aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahanam. Begitu jihad itu. Aku tak ingin kau menjadi mati konyol karena ikut geng motor. Aku tak ingin kau menjadi pezina, LGBT, narkoba. Di situ bangkit semangatnya. Mungkin ustaz ceramah dia tak dengar karena dia tak mau ke masjid. Mungkin cakap nenek mama dia tak mau dengar karena dia tak peduli. Tapi cakap ibu sikit banyak menetes darah ibu dalam badannya, walaupun nampak-nampaknya agak melawan, tapi dalam hati kecilnya berkata, mungkin ada juga betulnya emakku ini. Dan baik yang dimuliakan Allah. Jadi jihad tidak mesti pulang dari sini ibu bawa senapan angin. Mau nembak siapa? Mau nembak suami? Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala buat ini semua menjadi lapangan jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga jawaban mengapa tak dibuatkannya laut mati Dead Sea seperti yang ada di Yordania. Faja'alna 'aliha safilaha, bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, kemudian dituruninya dengan bom, dengan meteor. Kenapa itu tak terjadi sekarang di Amerika? Kenapa tak terjadi di Inggris? Kenapa tak terjadi di Eropa? Karena masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun azab selama kau berada di sana ya Muhammad. Mana ada Muhammad di Amerika? Mana ada Muhammad di Eropa? Ada dia di sana. Muhammad ada di sana. Namanya berkumandang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua menjawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Eropa, di Inggris, tak pernah putus setiap detik, tak pernah putus dunia ini menyebut Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Besok pagi ibu-ibu bangun, terdengar suara azan dari Masjid Al-Munawwarah.
2: Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
1: Langsung ibu menyebut nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun suaminya sangat dicintainya, tak ada orang bangun tidur, oh Mas Parno, mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Tapi semuanya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kita dengan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib naik di atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berdoa sebelum salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Doa setelah salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa maknanya? Tak pernah kosong dari nama dia. Dan Allah berjanji,
2: wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim.
1: Allah tak menurunkan azab selama kau ada di sana.
2: Wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun.
1: Allah tak menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Mungkin banyak yang LGBT di kota ini, tapi yang beristighfar lebih banyak. Apa buktinya? Ketika Pak Camat kemarin menghadirkan Ustaz Arifin Ilham di lapangan SPN polisi,
2: oh aman, astaghfirullah rabbal maraya pun
1: tenang lapang beristighfar. Banyak ibu-ibu bapak-bapak melelehkan air mata menangis. Tak apa ditangiskan, banyak menangis karena tetesan air mata itulah. Tak jadi azab itu turun, hampir saja diturunkannya di Riau, tak jadi, melumpek ke tempat lain. Luar biasa. Makanya kita disuruh banyak-banyak beristighfar.
2: Wa bil ashari hum yastaghfirun.
1: Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Menjelang azan subuh, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekarang ibu-ibu banyak beristighfar menjelang azan subuh, astaghfirullah. Abang minta juga senang subuh. Dapat lagi Fir'aun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi itulah jawaban mengapa Allah tak menurunkan azab. Nanti kalau ada yang nantang-nantang, kalau memang Allah pernah menurunkan azab karena LGBT, mengapa Allah tak menurunkan azab? Mengapa Allah tak menurunkan azab? Allah tak mengazab kau karena masih ada aku. Sombong sekali ente. At-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Sombong kepada sombong macam ente ini sadaqah. Dunia ini dari dulu, sejak zaman dulu, sudah ada yang baik, ada yang buruk. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Herodes, ada Isa. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Ada engkau, ada.
2: Oh, tak boleh kita sombong merasa diri kita baik, Pausat.
1: Memang tak boleh.
2: La tuzakku anfusakum.
1: Jangan katakan dirimu suci. Di tengah alim ulama orang baik, tak boleh saya mengatakan aku yang paling suci.
2: Oh, na'udzubillah.
1: Bapak, umur bapak sudah tua, amal bapak sudah banyak, aku tak ada apa-apa.
2: Kau anak kecil, umur dosa kau belum ada.
1: Aku sudah bergelimang dosa. Kau, tapi kalau sudah bersama orang-orang sombong,
2: dia tak sombong, dia ramah, dia baik. Sombongnya di mana?
1: Sombong itu bukan dia tidak mau bayar makan kita. Sombong itu bukan dia sombong tak negur kita. Sombong itu bukan dia tidak mau WA WhatsApp kita. Sombong itu apa makna sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Itu makna sombong. Walaupun dia ramah sama kita. Itu Pak Ustaz, kawan saya Ustaz bilang sombong, saya tak terima. Kenapa? Setiap makan dia bayar saya. Setiap makan dia bayar saya.
2: Orangnya baik Pak Ustaz. Bukan sombong itu yang dimaksud. Sombong apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran datang. Kebenaran mana yang datang dia tolak? Quran datang, tak mau dia terima. Cerita Nabi Lut datang, tak mau dia terima. Dan kebenaran di antara hakul hak, as-sadiqul wa'dil amin, yang paling hak di antara yang hak, yang tidak mau dia terima adalah kebenaran datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat
1: Masjid Al-Munawwarah mau mengingatkan rakyat masyarakatnya, kami tidak sombong karena kami ikut mengenang Muhammad. Dibuatlah peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Munawwarah, Munawwarah diambil dari kata nur, nur, cahaya. Al-Munawwarah, terang benderang, diterangi cahaya walaupun mati lampu kejap. Biasalah. Makanya dulu mau dibuat Riau Al-Munawwarah, Riau yang terang benderang, tapi karena sering pemadaman bergilir tak jadi. Jadi yang dimuliakan Allah, kota mati, kota jelek, kota buruk, banyak hama, banyak penyakit, banyak wabah, dirombak Nabi menjadi Al-Madinah, kota peradaban, Al-Munawwarah yang terang benderang. Oleh sebab itu yang sudah terang benderang jangan didosa, ditutupi kegelapan dengan dosa-dosa. Satu kali dosa datang satu titik dalam hati. Kala balarana la qulubihim, ada satu titik di dalam hati mereka, satu titik gelap, satu titik hitam, satu titik lega, satu titik berawal dari satu titik bertambah titik-titik-titik-titik, lama-lama hitam semuanya. Maka kalau sudah hati hitam, sama macam orang pakai kacamata hitam. Kalau sudah orang pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Heran saya Pak Ustaz, kenapa mendung aja hari ini? Buka kacamata ini. Oh iya, terang ya. Betapa kita selama ini salah pandang karena mata hitam. Biji mata yang tertutup selaput hitam dunia bisa nampak hitam, apalagi hati yang gelap. Khatamallahu ala qulubihim, hati yang pertama gelap. Kalau sudah hati gelap, maka semuanya hitam legam, tak lagi bisa dibedakan mana beras Raskin, mana beras Ramos, apalagi Baris Solo. Hantam kromo, bantai saja, riba sulit. Tak lagi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana putih, mana hitam. Semuanya serba halal. Tak lagi bisa dibedakan. Orang yang paling mengerikan adalah yang tak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Inilah orang LGBT. Ini nampaknya makin bertambah musuh saya di internet. Tak apa-apa. Masa sama bencong takut. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selamatkan generasi ini dengan tetap datang sholat berjamaah, hidupkan tablik-tablik akbar, komunitas-komunitas muslim. Setiap ibadah dalam Islam ada visi misi target yang mau dicapai. Sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya sama munkar buruk. Lembanya tak baik. Kenapa dibedakan antara fahsya dengan mungkar? Ulama tafsir mengkaji fahsya seksual, mungkar non-seksual. Kejahatan dibagi dua, walaupun sama-sama jahat, sama-sama buruk, tapi dibagi dua. Ada orang sopan, pak-pak-pak-pak, di mana Masjid Al-Munawwarah? Sopan, ngomongnya lembut, tapi gatal. Kena pasal mana dia? Kena mungkar apa fahsya? Fahsya! Sedangkan orang yang sholat, apa tanda diterima? Selamat dia. Anil fahsya iwal mungkar. Ada pula dia tak gatal. Bicara tentang porno tak mau. Menengok perempuan pun tak mau, tunduk saja. Tapi pelitnya minta ampun. Menengok celengan tadi, kumat tak ada pilih. Apalagi pas saya pukul tadi kosong. Itu mungkar namanya, bukan fahsya. Ada yang lebih parah lagi, sudahlah pelit, kedekut, bakil, mengganggu dunia, memplorasi cincin dunia. Ini lebih parah. Ini cocok dicampakkan ke sungai Siak. Maka orang yang sudah beribadah itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selamatlah kau dari LGBT, selamat dari mengganggu bini orang, selamat dari mengganggu laki orang, selamat dari mengganggu anak gadis orang. Maka selamatkan diri, tanda ibadah diterima. Puasa begitu juga. Ini hari Kamis malam Jumat, banyak yang tadi puasa sunat.
2: Apa tanda puasa diterima?
1: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum.
2: Ujung daripada puasa itu adalah la'allakum
1: tattaqun.
2: Takut melakukan fahsyah, takut melakukan mungkar.
1: Makanya kalau sudah puasa sunat, pastilah matanya menunduk. Telepon nengok sikit-sikit. Masuk kamar mandi, haus, nampak air keran, satu bak, tak akan mau dia minum. Padahal kalau dia mau, satu bak itu dia minum, tak ada nongkrong. Tapi dia berkata, aku dalam pengawasan Allah, muraqabatullah.
2: Begitu juga dengan haji. Haji itu ada target, visi-misi ibadah.
1: Paman ajal baita, siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji, fala

jangan jidal. Fusuk seksual, fasik non seksual. Karena ada orang-orang yang ketika ibadah haji seksual, mau menengok perempuan yang cantik-cantik itu jadi. Maka dikatakan la rafatha wala fusuqa, jangan fasik, jangan mencuri di Masjidil Haram, jangan mengambil sendal. Kenapa kau ambil sendal orang? Sendal saya hilang, saya ambil sendal orang. Maka jamaah kita menahankan ke tingkat-tingkat kaki luka berdarah jalan dari Masjidil Haram ke hotel, takut mengambil sendal orang. Dimasukkannya dalam kresek, dibawanya ke dalam masjid, caking takutnya hilang, diletakkannya. Sudah pas lu pulang, dia pula lupa. La rafatha, jangan ada seksual. Wala fusuqa, jangan ada fasik. Bertambah satu lagi, wala jidal, jangan ada jidal, berkelahi, kata-kata kasar. Puasa juga begitu. Kalau datang orang ajak kelahi, insyaallahu ahadun. Kalau ada orang mencaci maki, sumpah serapah, ngajak kelahi, falyakul, kau katakan dua kali, inni sha'im, inni sha'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi itu tak berani sama saya. Aku ban hitam, tahu tak itu? Tapi ini karena sedang puasa. Kalau kau mau ngetes, nanti habis puasa datang. InsyaAllah habis buka, kita lanjutkan. Apa maknanya? Menahan. Menahan marah, banyak yang bisa. Menahan dendam, banyak yang bisa. Menahan makan, banyak yang bisa. Menahan minum, banyak yang bisa. Tapi kalau sudah menahan seksual, yang lebih parah lagi, seksual sejenis. Lewat anak gadis cantik-cantik, putih, bening, cuek aja deh. Begitu menengok anak lajang lewat, menitik aja deh. Ayo. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga anak-anak kita, kita jaga generasi di masa depan akan datang, maka bangkitkan semangatnya, buatlah acara. Apa nama acaranya? Futsal syariah. Apa beda dengan futsal konvensional? Futsal konvensional main jam 3, selesai jam 9 malam. Solat asar lewat, solat maghrib lewat, solat isya lewat. Pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Amut, mati langsung. Solatlah dulu. Pakai celana panjang, jangan bercelana pendek. Pangkal paha nampak, lutut nampak. Bila lutut berkurap, berkulis, tutuplah. Badan sehat, di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Apa tak sakit otak? Tempat main futsal, main poli, di situ perempuan membuka aurat. Katanya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Tapi kalau satu ruangan sama perempuan, di kolam renang, di tempat main bola, olahraga, di dalam badan yang sehat terdapat otak berkudis, sakit. Maka perbaiki menutup aurat bagi perempuan. La yakhluwanna rajulun ma'am ra'atin, jangan berdua-duaan. Illa ma'adhi mahramin, kecuali ada mahram. Nanti sore kita jalan ke sana main futsal ya. Oke. Berdua aja kita jalan, nenekku mesti ikut. Kalau gitu aku bawa pula atuk aku, bawa lah. Sehingga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga ini. Sampai kapan kita jaga ini? Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah di qalbin salim. Mati kita menghadap Allah, yang kita bawa hati yang bersih. Yang dulu homo-homo mati, yang lesbi-lesbi mati, LGBT semuanya mati, semuanya tenggelam. Semuanya ketika muncul angin kencang, terbuka batu-batu yang menutupi, ternyata mereka mati dalam keadaan kesakitan di tempat-tempat pemandian. Dibuktikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat, sanurihim ayatina fil afaq, kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di langit. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka, annahul haq, bahwa Muhammad itu datang membawa kebenaran, datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemana kita kembali? Masjid. Suami ke masjid, istri ke masjid, anak ke masjid, RT ke masjid, RW ke masjid. Malam ini bukan RT RW, Pak Camat datang ke masjid. Pak Wali ke masjid, masjid dia pula lah, ada juga sana. Pak Gubernur ke masjid, dekat rumahnya sana masjid. Tak usah kita susul-susul ke sana. Yang penting kita jaga masjid kita. Orang Islam itu nyembah batu, Pak Ustaz. Batu mana? Itu Ka'bah, itu penentu arah kiblat. Bukan menyembah batu. Rusak dunia setelah diukur menurut ilmu geologi, ilmu langit, bintang, planet, astronomi, ilmu bumi, bagaimana lapis bumi, di mana pusat bumi, geologi. Ternyata pusat bumi ada di Makkah Al-Mukarramah. Makanya yang tepat menurut geologi jam 00 dimulai dari Makkah. Kenapa sekarang jam 00 Greenwich dimulai dari London, Inggris? Karena Inggris yang menjajah dunia. Bahasa Inggris tak dipakai di Perancis. Orang Perancis egonya tinggi, tak mau dia bahasa Inggris. Di Jerman, orang Jerman tak mau bahasa Inggris. Di Spanyol, orang Spanyol tak mau bahasa Inggris. Orang kita pula asik nak pakai Inggris saja. Inggrisnya pun aneh. Komunikasi, legitimasi, persekusi, konspirasi, cerasi. Orang kita bahasa Inggris, orang Inggris tak paham, orang awak bingung. Orang Malaysia memang bahasa Inggris. Orang kita kata Inggris ditariknya, diobok-oboknya, sampai orang Inggris pun tak paham. Bahasa Melayunya rusak, bahasa Inggrisnya tak betul. Kalau mau betul-betul bahasa Inggris, pergi kalian ke kampung Inggris di Paris sana. Insya Allah 6 bulan di sana, balik bahasa Jawa lancar. Bahasa Inggris lancar, bahasa Jawa pun lancar. Karena di situ daerah orang Jawa, tapi Inggrisnya juga. How are you fine? How about you? How about your English? Wis pelan-pelan dino atau kok ini? Dua-dua bisa dia. Jadi bahasa ini penting. Ceramah Ustaz Somad akan go internasional. Siapa yang menerjemahkannya? Anak-anak muda yang paham bahasa Inggris ini. Bidisani kaumihi. Tapi sebenarnya bahasa terlengkap di dunia adalah bahasa Al-Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tak ada dalam bahasa Inggris. Carilah. Ada ayat dalam bahasa Inggris. I love you. Ada. Ada. A'udhu. Lu. Lu. Tak ada dalam bahasa Inggris. Zu. Lu. Lu. Ra. Ra. Lu. A'udhu billahi minash shin. Shin ada dalam bahasa Inggris. Workshop. Shopping center. Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam bahasa Inggris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun tak ada dalam bahasa Inggris. Ha dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Apa ni masyaallah? Entah. Tengok kori-kori tadi mengangguk, angguk pula. Orang itu kagum karena makharijul hurufnya. Maka bahasa terlengkap bahasa Al-Quran. Arah Islam, agama yang satu-satunya mengajarkan satu arah Islam. Makanya dituliskanlah tuh. Siapa yang sholat di Masjid Al-Munawwarah terasa dekat dengan Ka'bah. Tuh ya.

mereka dulu ketika Nabi 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Sana Baitul Maqdis, sana Baitullah Ka'bah. Mereka 17 bulan selama di Makkah, Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu mereka mengejek, tengok tu, menghadap Baitul Maqdis. Habis itu menghadap ke Ka'bah. Turun ayat, laisal birra, bukanlah kebaikan. Laisal birra bi anta tulhuta min zuhuriha. Laisal birra an, bukanlah kebaikan kamu menghadap timur dan barat. Mau menghadap ke timur, mau menghadap ke barat, semuanya milik Allah. Utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, dalam, luar, milik Allah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, semua milik Allah. Lalu mengapa menghadap ke Ka'bah? Penyatuan arah. Allah yang disembah, qul huwallahu ahad. Arah kiblat yang disembah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Imamnya satu orang, imam, dan yang diucapkan pun satu, Allahu Akbar. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau tak membaca al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tak sah salat orang, maka Islam mengajarkan kita tentang persatuan umat, menjaga umat ini dari hal yang merusak dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas setengah jam. Diminta jam 20.30. Nanti pas 21 berhenti, setengah jam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga Ustaz dirahmati Allah. Amin. Bolehkah kita belanja makan minum di kedai kopi Cina yang mana kita tahu dia makan babi dan dia tinggal di sana? Hebatnya lagi, diambilnya orang Islam pakai jilbab, disuruhnya jualan lontong, soto, pecal di warung tersebut. Piring makan gelas dicuci di tempat yang sama. Piring, pinggan, mangkuk, gelas bekas babi mesti disama. Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing menjilat air minum kamu, datang anjing menjulurkan lidahnya, dijilatnya, fa ahriquha, tumpahkan airnya. Setelah itu siram pakai air bersih 6 kali, 1 kali pakai air tanah. Maka kalau sempatlah piring itu diisikannya sup babi, rendang anjing, maka mustilah disama. Na'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Ragu was-was, maka tinggalkan yang tak meragukanmu. Adapun kita mengontrak rumah non-muslim, maka hukumnya mubah. Saya kuliah di Mesir, menyewa rumah orang Kristen Ortodok Koptik, namanya Baba Yosef Hana. Sampai saya pulang bulan November 2002, rumah itu saya tinggalkan. 5 bulan yang lalu saya ke Kairo, singgah lagi, saya tengok rumah tempat tinggal kami dulu, tapi sudah bergembok. Saya tak ada bel, entah masih hidup Baba itu, entah tidak, wallahu'alam. Tapi yang jelas, menyewa rumah non-muslim boleh, tak ada halangan. Di tempat kami ada kegiatan wirid Yasin setiap minggu. Surat Yasin yang kami pakai banyak di covernya berfoto, merupakan hadiah keluarga almarhum. Bahkan ada pula dari caleg. Berarti almarhum juga caleg. Biasanya caleg-caleg mengasih, dia tidak, belum, masih hidup lagi. Ada jamaah kelompok tertentu mengatakan wirid Yasin itu bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Lalu difitnah saya menyebarkan hadis palsu. Ini hadis palsu, la ilaha illallah. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin, yang meriwayatkan itu Imam Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir,

isnaduhu jayyid, isnadun jayyid, sanadnya jayyid. Bukan kata saya, bukan kata tafsir Ibnu Katsir. Campur surat Yasin tak boleh diberi gambar dengan alasan itu kan mushaf Al-Quran. Ini termasuk penistaan terhadap Al-Quran. Tuntutlah ke pengadilan. Kalau memang penistaan, saya di ceramah di Masjid Ar-Rahman angkatan 50. Ustaz Somad kenal dengan Tuan Imam angkatan 50 yang Ustaz waktu ceramah dulu dia selalu jadi imam. Enggak. Dia sudah meninggal Pak Ustaz. Saya tak ingat. Dikasihlah saya surat Yasin. Ini dia. Ini dia orangnya Pak Ustaz. Oh, bapak ini yang baik. Kalau tak adalah gambar itu tak ingat saya. Rupanya itu guna gambar itu untuk mengingat. Kecuali orang yang sudah memang tak perlu gambar kita ingat. Macam Ustaz Somad. Itu tak perlu ada gambar. Itu pula Ustaz Nisa. Jadi ternyata gambar untuk mengingatkan dia. Banyak tetangga, sahabat, kerabat. Yang mana bapak itu saya tak ingat. Ini dia orangnya Pak Ustaz. Oh, begitu saya tengok. Baik bapak ini. Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Nah, jadi gunanya untuk mengingatkan. Katanya foto itu haram. Kata Syekh Yusuf Qardawi tidak haram. Yang haram itu patung. Berbentuk, diukir, dipahat, tiga dimensi. Nah, baru dia. Tapi saya menganjurkan, maka surat Yasin sudah berserak-serak. Kadang kalau kita musafir jauh, mau ke Jambi, mau ke Palembang, mau ke Medan, mau ke Baikumbuh, singgah di masjid, surat Yasin berserak-serak sudah banyak. Jangan lagi sedekah Yasin. Budget ibu bapak mau buat Yasin berapa? 3 juta Pak Ustaz. Belikan Quran 10 biji. Ada Quran bagus harganya 300 ribu. Ada tafsirnya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya. Quran bagus 300 ribu. Beli 10. Sedekahkan ke masjid, ke BSKM Serikat Kematian, ke MDA, ke kantor, ke jamaah, nah, di rumah, nah, ke grup wirid Yasin 10. Tapi lebih banyak bermanfaat karena Yasin sudah terlalu banyak. Nah, ini baik untuk perubahan di masa akan datang. Bagaimana cara berdoa menampung tangan yang benar? Sebab begitu kami berdoa menampung tangan, ada jemaah bid'ah. Katanya berdoa tak perlu secara berjamaah dengan suara jahar menampung tangan karena tak ada dalilnya. Allah kan maha melihat, mendengar, mengetahui. Jadi cukup dalam hati saja. Nanti kalau begitu datang orang liberal, tak perlu rukuk sujud, cukup pejam mata eling aja. Bisa dibalikkan ya argumentasi ini. Selama ada dalil, tak boleh kita bid'ahkan orang. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itu dalilnya. Download buku 37 masalah populer di Play Store, gratis. Baca, lengkap. Dalil kedua, Nabi pernah mengaminkan doa Jibril. Itulah doa paling makbul. Jibril berdoa, Muhammad SAW mengaminkan. Bu'dan liman azraka ramadhan falam yawfallah, amin. Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika, amin. Bu'dan liman azraka wajahul kibara alimau kilahumah falam yudhafayum jannah, amin. Sahabat pernah berdoa, Nabi mengaminkan, amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta diaminkan, sabaqaka, dia sudah mendahului engkau. Dan pernah pula Nabi Musa berdoa yang mengaminkan Nabi Harun. Tolonglah kami menghadapi Fir'aun, ya Allah, kata Musa. Apa kata Harun? Amin. Dan amin doa mereka berdua dikabulkan Allah. Itulah makna dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, Allah mengabulkan doa kalian berdua. Adapun cara mengangkat tangan, yang pertama tapak tangan ke atas langit. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Ini tapak tangan. Acara yang kedua, tapak tangan menghadap ke wajah. Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tapak tangan dibuka lebar. Habib Umar bin Hafiz, Habib Munzir Al-Musawwah. Amin. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang keempat, yang menolak bala. Allahumma rafa'na al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar wasyuf al-mukhtalifa wal mihan. Ma wara minha wa ma batan.
Yang tak ada meletakkan tangan di atas paha. Terserahlah Allah, mau kasih kau semua. Nabi selesai berdoa mengusap wajahnya. Tapi katanya hadisnya tak bisa dipakai Pak Ustaz. Buka bulughul maram min adillatil ahkam. Apa komentar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani? Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis tentang mengusap wajah hadisun hasan, karena jalur riwayatnya banyak, naik derajatnya dari dhaif menjadi hadisun hasan. Di saat Natal banyak orang Kristen yang pesan makanan. Bolehkah kita membuatkan makanan tersebut untuk mereka? Bagaimana kalau kita dibayar untuk itu? Syubhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram abu-abu mustabihat. Makanya ada orang syubhat. Sedangkan kita minta rezeki barakah, salamatan fil din, wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, barakah. Tidak boleh menjual anggur kalau pasti anggur itu akan dibuat khamar. Tanaman anggur saya luas, datang orang beli anggur, saya beli anggur ya, belilah. Tapi saya tahu 99.9% bahwa anggur itu akan dibawa menjadi khamar. Haram itu. Tak boleh menjual ayam kalau pasti ayam itu akan dibuat untuk laga. Ayam bangkok besar-besar, saya beli ayam Pak Ustaz, belilah. Padahal saya tahu 99.9% ayam itu akan dibuat untuk belaga, kecuali saya tak tahu. Ini sekarang orang bukan tak tahu, pura-pura tak tahu. Saya kan buat kue, tapi dipakai itu seterahnya lah. Ingat, nanti sampai masanya Allah pura-pura tak tahu pula sama kita. Semoga Ustaz Saudara menjawab Allah. Amin. Apa hukum berjabat tangan setelah salat fardu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum salat tadi dia tak ada salaman, selesai salat baru dia salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi, kalau sebelum salat tadi sudah salaman, selesai salat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kata Imam An-Nawawi. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam An-Nawawi. Yang tak boleh sedang sholat salaman. Pak Caman. Mengapa sebagian orang membaca ayat kursi diawali dengan wa ilahukum ilahu wahid? Karena jawabannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah satu. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu namanya tanasub munasabah bainal ayat. Tafsir ayat dengan ayat begitu juga. Buka tafsir ayat dengan ayat yang ditulis Asy-Syafi'i. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Siapa yang mereka itu? Disebutkan dalam ayat lain. Minan nabiyyina was-siddiqina wasy-syuhada was-salihin. Ulaika hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi ayat ini karena jawabannya ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha ar-rahman ar-rahim. Allahu ilahu wahid. Siapa dia? Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pak Ustaz, istri saya umurnya 45 tahun. Masih muda. Sakit mata, musibah dari Allah. Mulai sakitnya dari tahun 2001 sampai sekarang belum sembuh. Matanya dilihat orang lain seperti tak sakit. Sudah berobat ke rumah sakit sepekan baru, bahkan sampai Padang, belum sembuh. Saya mohon petunjuk dari Ustaz dan saran serta doanya agar istri saya sembuh dari sakitnya. Kita mohon kepada Allah SWT di akhir majlis nanti, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Muafi yang maha menyehatkan. Kita berdoa nanti di akhir majlis insyaAllah. Sama-sama doa berjamaah diaminkan oleh para malaikat. La yajtami'u malakun, sekelompok orang berkumpul
Majtama aqawun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah Masjid Al-Munawwarah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, meliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Maka kita berdoa, mudah-mudahan doa kita itu ikut diaminkan malaikat. Amin. Bagaimana jika saya membelikan suatu barang untuk perusahaan tempat saya kerja, ke sebuah toko? Misalnya harga barang itu 5.000, lalu saya minta fee ke toko itu sebanyak 1.000. Apakah boleh itu Pak Ustaz? Atau misalnya saya tak menentukan berapa fee-nya, terserah orang toko itu saja mau memberi fee ke saya. Maka antum ini ditugaskan oleh negara atau perusahaan untuk beli barang. Antum sudah dapat gaji untuk itu. Lalu kemudian kalau orang toko mau beri hadiah, nah, itu yang disebut dengan gratifikasi. Pulanglah ini orang membawa kambing. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya. Kata Nabi, kok bisa dapat kambing? Memangnya kalau kau duduk di rumah ayahmu, duduk emakmu, ada orang ngasih kau kambing? Kalau kau duduk-duduk di rumah santai, ada orang ngasih kau fee? Kau dapat ini karena kekuasaan. Di masa akan datang, penilaianmu tidak lagi lurus. Maka kalau sebelum dapat fee, kau tegas, ini barang tak bagus, jangan masukkan. Ini jahitannya rusak, jangan masukkan. Ini warnanya tak bagus, jangan. Tapi setelah kau dikasih fee, lunak. Ini gimana Pak? Ya enggak apa-apalah, satu dua. Makanya semuanya sampai ke tempat kita rusak. Inspektoral Jenderal rusak, pengawas rusak. Makanya KPK sebelum rusak dulu tak boleh dapat air minum. KPK kalau datang ke kantor bawa air minum sendiri, bawa taksi sendiri. Takut kalau dia sempat makan, dia tak bisa berkata ah, tak bisa berkata pisang pis, karena mulut sudah tersumbat. Oleh sebab itu kata pepatah orang Melayu Riau, kalau mulut disumbat air, susah mulut hendak bercakap. Maka mulut bercakap. Ustaz Somad itu kenapa enak saja bercakap, mulutnya belum disumbat air? Kalau sudah disumbat air mulutnya, coba tengok. Nah, tolong doakan saya agar bisa istiqomah Pak Ustaz. Insyaallah. Antum hindarkan makan haram, makan syubhat, barulah bisa istiqamah. Selama kita masih didikte orang, itu ceramah Gus Koyum, ada yang ngirim ke saya. Selama Anda masih dikepit orang, didikte orang, disumbat orang, Anda susah untuk bisa istiqamah, untuk bisa berkata tidak. Katakan tidak kalau independen, tapi kalau didikte orang, susah berkata tidak. Bagaimana hukumnya jika bekerja di sebuah toko menjual baju? Pemilik menjual bajunya 5.000, tapi saya menjual ke pelanggan dengan 6.000 tanpa sepengetahuan si pemilik. Apakah boleh seperti itu? Karena saya tidak merugikan perusahaan. Antum di situ sebagai apa? Sebagai simsar. Simsar itu calo. Ada hukum simsar. Dia boleh menjual barang. Tidak ada risk tipu, tidak ada unsur war gambling, tidak ada unsur risk tipu, zulm, aniaya. Kedua belah pihak, dia berada di tengah. Ini penjual, ini pembeli. Dia simsar di tengah. Tak ada risk tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada war gambling. Okey, tapi syaratnya mesti ketat. Tapi kalau ada yang ketiga itu, maka rusaklah dia. Tak ada keberkahan menganiaya orang lain. Kalau pembelinya sampai 100 orang, kita mesti minta izin kepada 100 orang mencari dia di padang mahsyar. Na'uzubillah. Tapi kalau tak ada yang tiga tadi, silakan hukum simsar. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Indonesia punya banyak, kira-kira dibagi dengan jumlah penduduk, setiap orang menanggung 13 juta utang maksudnya. Kelak jika mati, apakah kita juga ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut? Tidak, saya tak mau ikut. Saya nikmati itu. Kita negeri kaya, di atas minyak, di bawah minyak, meletup minyak itu, luar biasa. Maka kita ini banyak minyak kita. Tak mau kita, sudahlah hidup tak dapat minyak, mati pula dapat hutang, enak aja.
Ismail tak apa-apa kalau tak sombong. Ustaz pernah bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Itu kata Imam Syafi'i. Dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kata Imam Sana'ani dalam kitab Subulus Salaf. Itu kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Sudah bolak-balik saya bilang, jangan kata somat, jangan bilang kata somat. Nanti saya diajak-ajaknya juga. Kenapa saya bilang, jangan bilang kata somat, jangan bilang kata somat. Diulang juga lagi. Saya justru merasa sombong ketika menggunakan kain di atas mata kaki. Saya merasa paling islami. Bagaimana Pak Ustaz? Ini mau mancing-mancing aja nih. Nanti setelah saya komen, Ali upload, Salafi mengamuk ke saya. Capek udah kita berkelahi-kelahi. Apa saja pertanyaan ketika di dalam kubur Pak Ustaz? Marwah buka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka. Bisa dihafal, apa lagi sudah? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Bagaimana jika kita tidak bisa bahasa Arab? Ini terpengaruh gara-gara nonton pembawa acara yang di ILC, yang sekuler, yang perempuan satu sekuler liberal itu. Nah itu yang punya video di YouTube menghina-hina Islam. Katanya malaikat mungkar nangkir pakai bahasa Sunda. Nah, itu mengejek-ejek. Ini pertanyaan kepada setiap orang beriman sesuai dengan kehidupan itu tidak bisa diukur dengan standar kehidupan sekarang. Kenikmatannya dan azabnya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala ulunun samiat, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Sedangkan nenek-nenek aja tak ada masuk surga kata Nabi. Daya dikulul jannata ajuzun, nenek-nenek tak masuk surga, menangis nenek-nenek. Kalau gitu aku tak masuk surga. Bukan begitu, nek. Umur engkau dimudahkan 30, 31, 32, 33. Apa maknanya? Jangan diukur standar. Ma rabbuka, man nabiyuka, wala dapet lewat suara ba'awe kau. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, nanti tetap akan. Intinya adalah diminta pertanggungjawaban. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayatid dunya. Kalau di dunia dia istiqomah dengan itu, bisa dia menjawab. Bukan disuruh menghafal seperti ikut SNMPTN. Itu adalah bagaimana istiqomah beribadah di akhirat. Ibadah itu yang akan menolong kita nanti. Doakan saya yang sedang berjuang untuk wisuda, Pak Ustaz. Wisuda tak ada perjuangan. Yang berjuang itu nulis skripsinya. Doakan orang tua saya lepas dari utang riba, Pak Ustaz. Nanti di akhir kita minta doa. Yang sakit disembuhkan. Yang mau wisuda dimudahkan nulis skripsinya. Yang terlilit hutang dilepaskan Allah Ta'ala. Yang mau menikah diberikan jodoh yang soleh-solehah. Doakan saya kelak dapat istri, ha, kan? Solehah, punya anak-anak hafal Quran. InsyaAllah, siapa yang tak mau? InsyaAllah kita doakan. Ada salah satu admin memberi info seputar acara besar di Pekanbaru, Tabligh Akbar. Tapi terkadang admin itu juga posting event dugem, acara DJ club, party-party. Mohon pencerahan. Karena itu semua berupa ajakan. Masih admin yang sama. Ini namanya admin lawamah. Ada admin amaratun bisu. Jelek semuanya. Ini amaratun bisu. Ada lagi admin mutmainnah. Ngajak sholat, zikir, muhasabah. Ini admin lawamah. Dia jadi tengah. Dugem, iya. DJ, iya. Mabuk, iya. Ajak muhasabah, iya juga. Ini namanya admin lawamah. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya, Pak Ustaz, karena kerja saya itu riba. Saya jadi pengangguran 2 bulan. Doakan saya supaya segera dapat pekerjaan yang tepat, Pak Ustaz. Kami cinta Ustaz karena Allah. Antum tak dapat 2 bulan bukan karena saya. Antum pasti dengar dari ceramah ustaz lain.
Karena saya selalu menyampaikan fatwa Syekh Yusuf Al-Qarabawi, orang yang dalam keadaan darurat dia tetap bekerja di tempat riba sama macam makan babi. Ingat, itu yang selalu saya sampaikan. Bukan saya suruh resign. Jangan ngajinya dengan orang lain setelah tak dapat kerja 2 bulan baru ke saya. Terus diluruskan. Dia ngaji tempat yang kurang. Resign. Pas tak makan, gara-gara Ustaz Somad. Datang dia yang nyuruh resign itu. Minta sama dia. Aku 2 bulan tak bisa ngasih makan anak biniku. Kau nyuruh aku resign dulu kan? Tak sempat. Jangan ke saya. Malam ini bawa anda marah aja. Memang kalau udah ngaji LGBT ini marah aja bawa. Saya karyawan bekerja perusahaan swasta. Saya malam tahun baru disuruh jual minum alkohol. Sementara saya tak mau Pak Ustaz, tapi karena tanggung jawab kerja, saya lakukan. Kau carilah kerja yang jangan sampai menghalangimu sholat Jumat. Jangan sampai yang... Kami anak-anak Riau dulu sempat kerja sambil kuliah di Malaysia. Kami tengoklah 1 jam RM5. Banyak kawan-kawan saya yang dosen-dosen itu dulu sama-sama kerja. Ada anak Malaysia disuruh nuangkan khamar, tak mau. Tapi dia tetap kerja. Suruh nuangkan khamar, tak mau. Hanya menuangkan saja, tak mau. Itulah takutnya. Apalagi modal begini. Apa hukumnya minum bir non-alkohol? Boleh, tak apa-apa. Bir syariah. Dari mana? Dari Jerman. Ada bir dari Jerman tertulis no alkohol, tak ada alkohol. Mahal, belum sampai ke sini. Bir dari Jerman, no alkohol. Ustaz, apakah termasuk syirik kita ke orang yang bisa melihat penyakit di tubuh kita dan beliau memberikan air putih dengan doa ayat Quran, mendoakan ayat kepada air masyru'? Ada dalilnya. Riwayat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh membacakan ayat, ayat kursi, al-fatihah, surat yasin, dibacakan ke air, diminumkan. Ada dalil, boleh. Tapi bisa menengok penyakit di badan orang, ini problem. Di mana dia bisa menengok? Berarti mata dia dimasuki jin. Makanya mata dia jin, dia bisa menengok. Orang yang ruqyah itu hanya bisa berdoa kepada Allah. Kebetulan hatinya lebih bersih. Kita sama-sama berdoa ya. Dan kita yang diruqyah tidak meyakini sehat karena dia, tapi meyakini sehat karena Allah. Bukan karena bacaannya, bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Dan orang yang berdoa itu begitu. Jaga tauhid kita ya bu. Bukan karena saya ya, sama Allah ya. Berwudu dulu ya sholat ya. Begitu kalau ruqyah yang benar. Tapi kalau dia berkawan sama jin, kau nampaknya dua. Jadi gimana pak? Ini diobati dari jauh aja cukup. Karena kebetulan pasien nenek-nenek. Tapi anak-anak gadis ikut berat, kau harus dari laki nampak. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Orang tua saya punya dua nama. Nama pertama Abu Zamal, diberikan sejak lahir oleh kakek saya. Kemudian beberapa tahun menikah dengan ibu saya, berganti nama menjadi Jasmine. Tanpa melakukan selamatan atau akikah, nama tersebut dipakai sampai sekarang. Apakah sah kakak-kakak saya dinikahkan oleh saya? Nama itu bisa banyak sekali. Nama itu bisa banyak sekali. Itulah wa Ahmad, dia Muhammad, dia Al-Hatim, dia Al-Fatih, dia Al-Hami, dia Al-Hashir, dia Al-Aqib, dia Abdul Qasim. Bukan nama banyak. Mana nama yang masyhur dipakai? Terserah. Yang tak boleh nama dipakai itu tipu. KTP ini, nama ini, untuk ini, status telajang. KTP ini segini. Dulu bisa orang punya KTP sampai 3. Kalau dua-dua ini masyhur ya, kau nikah dengan anak siapa? Anak Pak Abu Zamar. Nikah dengan siapa? Anak Pak Jasman. Sah, tak jadi masalah. Tak ada rish, tak ada tipu, tak ada membuat iltibas, tak ada membuat syak, maka sah. Tapi saya anjurkan
pakailah dengan nama yang ada tertulis di KTP, karena nanti bermasalah ketika naik pesawat terbang. Sahabat saya, Ustaz, namanya lain di KTP dengan yang dipanggil sehari-hari. Datang pengundang, diberikannya nama tiket pesawat yang biasa dikenal. Pas di airport bermasalah, selalu bermasalah. Nah, itu oleh sebab itu ganti nama, pakai nama yang biasa masyhur dipakai untuk menghilangkan iltibas keraguan dan merusak masyarakat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu sihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.

Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya." Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa, terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

0: Allah.
1: Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.
1: Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi.
1: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا.
0: Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa indah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Dan boleh pula, menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.

Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar.

Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
3: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadza min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladziina ba'd. Wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahaara. Alima allam tuhsuhu wa taba alaikum. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini. Antum tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك

يحبون من هاجر إليهم

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن

شاء ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.

وإذا فعلوا فاحشة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di subuh ini bersama-sama kita hadir melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Kembali pembahasan setiap Ahad subuh, kajian kitab Syarhus Salikin disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari RSMA. Dan nantinya di penghujung sebelum waktu isyraq, beliau akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita perdalam kajian pada subuh ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allamah Syekh Abdul Samad al-Falim bani lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jamaah salat subuh yang hadir di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur dan para pemirsa pendengar siaran TV dan radio di Islamic Center di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari di antara dosa-dosa besar. Bapak ibu yang berbahagia, pada pertemuan minggu yang lalu, prinsipnya dalam mempelajari masalah dosa ini, kita harus sabar. Sabar untuk sadar, sadar untuk berhati-hati, dan berhati-hati supaya kita selamat. Nah, sabarnya adalah ya kita memang harus pelan-pelan, walaupun selama ini sudah tahu aja kalau itu dosa. Bagi yang tahu, iya, mungkin ada yang belum tahu kalau itu dosa. Nah gitu. Jadi memang harus sabar, karena memang mempelajarinya pelan-pelan. Sekali lagi, sabar karena kita ingin sadar, sadar karena kita ingin hati-hati, hati-hati karena kita ingin selamat. Nah gitu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. dan setengah daripada dosa besar itu, seperti yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada kitab Qutul Qulub bagi Syekh Abi Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala, yaitu 17 macam. Oke, ini diantara dosa besar. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya di dalam ketuhanan. Ini paling nyata. Dosa besar yang kesimpulannya bertuhan kepada selain Allah, atau menuhankan Tuhan selain Allah, atau meyakini ada Tuhan selain Allah. Ini dua hal yang berbeda. Ada orang yang tidak meyakini Allah itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Allah itu Tuhan, tapi juga ada Tuhan yang lain selain Allah. Dua-duanya dosa besar. Nilai dosanya kufur atau kafir. Gitu. Jadi ini bukan sekedar hanya berstatus dosa besar, tapi juga berstatus kufur. Karena orang yang berdosa besar belum tentu kufur, tapi orang yang kufur pasti berdosa besar. Gitu. Jadi ini sangat berbahaya, karena bukan hanya dosa besar tapi juga kufur. Gitu. Jadi ini hati-hati. Mungkin secara langsung kita mengatakan saya tetap meyakini Allah itu Tuhan. Ini contoh aja. Tapi bisa jadi meyakini ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh meyakini ada Tuhan selain Allah. Nah, yang ada Tuhan selain Allah itulah yang disebut menyekutukan Allah, atau bahasa Arabnya dosanya namanya syirik. Pelakunya disebut musyrik. Gitu. Nah itu, ini wajib dihindari. Sekarang bagaimana bisa terjadi? Nah ini perlu diwaspadai. Bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi dengan perbuatan, lebih-lebih lagi dengan keyakinan hati. Jadi kesyirikan ini bisa terjadi pada tiga ini. Hati-hati. Sudah. Yang kedua, mengekalkan atas berbuat maksiat, dan jika kecil sekalipun. Arti mengekalkan ini mengekali terus menerus berbuat maksiat, walaupun nilai maksiatnya itu kecil. Nah, kenapa jadi besar? Terus menerusnya yang bikin jadi besar. Nah, kalau yang ini dosanya ini tidak menyebabkan kufur, iman tidak hilang. Nah, gitu. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Sudah. Jadi dosa besar terus menerus mengerjakan maksiat, walaupun nilai maksiat itu dosanya kecil. Nah, itu dosa besar. Yang ketiga adalah putus asa dari rahmat Allah. Apa bentuknya? Kehilangan harapan. Apa sebabnya? Habis kesabaran. Habis sabar sudah, ada harapan lagi sudah. Merasa tidak ada harapan. Saat itu menunjukkan habis sabar sudah berarti. Artinya seharusnya tidak boleh mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak. Ucapan itu biasanya ketika orang tidak kuat lagi menahan sabarnya. Tadinya marah, dipendam, langsung mukul. Alasannya habis sudah kesabaranku menahan ini. Tapi habis sabar ini sangat berbahaya kalau berakibat putus asa, bentuk putus harapan. Putus harapannya kepada Allah. Kenapa jadi dosa besar? Seolah-olah orang yang putus asa itu mengatakan Allah tidak sanggup menolong diri orang itu. Sama dengan menganggap Allah itu lemah, tidak kuasa. Itu masalahnya. Kenapa putus asa itu dosa besar? Gitu. Ya, biasanya ujian putus asa ini pada ujian sakit. Meskipun kata ahlinya, dokter spesialis, penyakit ini tidak bisa disembuhkan lagi, tidak apa-apa. Ahlinya bicara itu, karena dia bicara berdasarkan batas pengetahuannya, bukan batas kemampuannya. Yang maha kuasa itu adalah Allah. Jadi kalau mendengar tadi, contoh tadi, penyakit ini maaf, keadaan ini harus diterima dengan sabar. Menurut analisa kami, penyakit ini sangat sulit atau tidak bisa lagi disembuhkan. Tidak ada harapan sembuhnya. Ketika mendengar itu, jangan putus asa. Dan jangan salahkan dokter, karena beliau bicara sesuai dengan kemampuan pengetahuan yang beliau miliki. Tapi Allah maha kuasa. Nah, gitu. Ini termasuk ilmu untuk menyiapkan mental. Kalau tidak siap mental, bah, bisa langsung down kita, makin lemah. Walaupun ucapan tadi menjadi kenyataan, bahkan misalnya dikatakan ini menurut perkiraan kami ini hanya bertahan seminggu misalnya, artinya kan habis itu kita mati. Tidak boleh putus asa, boleh tidak sembuh, boleh mati. Yang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan sampai menghadapi kenyataan itu sudah tidak sembuh, mati, putus asa lagi. Ini sudah sakit, mati sakit, karena meninggal dalam keadaan putus asa dengan rahmat Allah. Nah, itu ini termasuk ilmu untuk menyiapkan mental. Wah, idealis sekali, enggak? Ini kenyataan. Dua kenyataan yang harus kita siapkan. Satu kenyataan mendengarkan apa kata ahli. Dua kenyataan bahwa kita harus bersandar berharap kepada Allah. Nah, misalnya seperti itu. Atau yang lain-lainnya. Meskipun sakit yang dialami itu adalah karena kesalahan kita sendiri yang kita lakukan dengan sengaja selama ini. Urusan itu kita bisa selesaikan dengan taubat. Tapi jangan sampai memunculkan dosa baru. Dosa masa lalu sudah oke, ini akibatnya, ini penyakitnya, ya sudah, risiko kita. Tapi dosa masa lalu bisa kita selesaikan dengan taubat. Tapi saat itu jangan lagi memunculkan

Kan kekuasaanmu kepada diriku. Nah, gitu aja, pakai bahasa orang awam aja. Ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau sanggup merubah siang dan malam, Engkau sanggup mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati. Tantang Allah dengan kekuasaannya. Minta kepada Allah, tunjukkan ya Allah kekuasaanmu kepada diriku, bahwa hambamu sedang ini-ini dan mengharap ini-ini. Gak apa-apa. Nabi kita juga pernah berdoa seperti itu gayanya. Ketika perang Uhud. Iya. Ketika perang Uhud. Ketika perang Badar, maaf. Pertama kali perang. Kaum muslimin sedikit. Kalau perhitungan kekuatan, kalah dah jelas. Personelnya sedikit, senjata apa adanya, seadanya, musuh banyak, 10 kali lipat musuh. Ya, Nabi dengan perhitungan manusiawi dan perhitungan ketuhanan, beliau berdoa, ya Allah, jika Engkau kalahkan kami besok, jika Engkau kalahkan kami besok, saya tidak bisa menjamin ada manusia yang akan menyembahmu setelah ini. Sampai begitu Nabi berdoa. Artinya ini kan seolah menantang ketuhanan Tuhan. Tunjukkan ya Allah kekuasaanmu. Kalau Engkau tidak tolong menangkan kami besok, habis kami semuanya, saya tidak jamin ada orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini setelah itu. Nah, gitu. Nggak apa-apa, pakai bahasa orang awam aja. Kalau pakai gaya orang alim, ya tenang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, tenang. Nggak apa-apa, dua-duanya bisa dilakukan. Yang penting jangan putus asa. Nah, gitu. Yang keempat, sentosa ia daripada makrullah, yaitu tiada takut akan siksa Allah dan tiada takut akan neraka. Waktu berbuat dosa itu, nah, di hatinya tidak ada rasa takut kepada siksa Allah atau kepada neraka Allah. Apalagi ada yang mengingatkan, jangan, hati-hati, nanti kamu disiksa oleh Allah. Dijawab, ngomong lagi, kalau memang kamu benar, buktikan aja. Suruh Allah turunkan azab kepadaku. Waduh, ini menantang ini. Menantang. Kalau ucapan ini terjadi, hati-hati. Karena Allah juga tidak suka ditantang-tantang. Kepada umat-umat terdahulu, mereka yang ngomong seperti ini, langsung Allah turunkan azab dari langit. Iya. Jangan merasa hebat. Kalau Allah ditantang, Allah juga tidak suka ditantang. Ya, kalau Allah sanggup, istilahnya bahasa kita, menahan diri, tunggu nanti saatnya. Tapi kalau Allah langsung bereaksi, ya hati-hati. Nggak usahlah harus turun azab dari langit. Langsung Allah putus saja urat sarafnya. Gila sudah, lupa segala-galanya. Allah putus urat sarafnya, habis, selesai. Tidak harus menampakkan kekuatan yang luar biasa. Tapi yang jelas, orang itu tidak berdaya. Kalau Allah mau.

0: Jadi jangan, jangan merasa aman dari siksa Allah ketika berbuat dosa. Terus gimana? Ya sudah, kalau ingin berbuat dosa, lakukan. Tapi jangan merasa selamat dari siksa Allah. Artinya siap menerima risiko. Ah, gitu. Jadi ya kalau orang berbuat dosa ada takutnya, insya Allah akan sadar. Tapi kalau orang berbuat dosa tidak ada takutnya, tidak ada harapan untuk sadar. Nah, gitu. Sudah. Yang kelima, belum. Dan adalah yang empat ini adalah dosa yang besar di dalam hati. Beliau sebut menyekutukan Allah, terus-menerus berbuat dosa walaupun dosa kecil, kemudian putus asa dari rahmat Allah, kemudian lagi merasa aman dari siksa Allah. Kata beliau, ini dosa besar di dalam hati. Nah, sudah sampai di sini mungkin.
1: Ya, silakan kepada para jemaah yang mau bertanya. Ada? Silakan. Lanjut dulu.
0: Baik. Yang kelima, menuduh seseorang berbuat zina atau liwat, berzina atau homoseksual. Ini menuduh. Kapan jadi dosanya menuduh ini? Kalau tanpa bukti. Kalau tanpa bukti, apa yang terjadi? Ya, orang yang dituduh akan tertekan jiwanya, dia malu. Apalagi tidak dilakukan, artinya difitnah. Maka yang rusak. Bukan diri orang itu, bukan diri orang yang dituduh, tapi nilai kemanusiaan diri orang tersebut. Apalagi tuduhan ini tanpa bukti dihukum lagi. Nah, ini arti dihukum ini nih. Di masa kata kita sekarang, dipukuli tanpa proses hukum. Ini sudah belum ada buktinya, orang yang dituduh dicederai lagi fisiknya. Waduh, sudah hatinya yang sakit, fisiknya juga disakiti. Nah, itu misal. Ada pertanyaan, silakan.
2: Assalamualaikum, izin bertanya guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Berkaitan dengan kajian kita mengenai taubat, apakah kita bertaubat ini melakukan amalan ibadah, amal ibadah seperti sholat, amal-amal yang lain termasuk ngaji, itu kita tidak perlu terlalu tahu mengenai ilmunya, rukun-rukunnya, seperti kita mungkin mengerjakan sholat tanpa tahu rukun-rukun yang wajib yang harus kita kerjakan apa, kemudian dan ngaji, mengaji tapi kita tidak tahu tajwid dan lain-lainnya, apakah tetap dapat pahala atau amal kita itu masih bisa kira-kira diterima atau tidak? Mungkin itu aja Guru.
0: Baik. Pertanyaan bagus, Bapak Ibu yang berbahagia. Prinsipnya adalah Quran dan hadis sama, bahwa dosa bisa dihapus dengan berbuat baik. Quran dan hadisnya mirip kalimatnya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Yang kesimpulannya, berbuat baik bisa menghapus kesalahan. Oke. Terus kalau misalnya mengharapkan pengampunan dosa dengan sholat, kapan sholat ini bisa menghapus kesalahan ini? Kalau sholatnya benar. Kalau benar sholatnya, berarti nilai sholatnya baik. Maka kebaikan sholat yang benar itulah yang akan menghapus kesalahan. Kalau sholatnya tidak baik, bahkan salah-salah, karena sholatnya tidak berilmu. Nih, hati-hati. Pertanyaan bagus. Berbuat baik belum tentu baik, kecuali berbuat baik itu memang dilakukan benar-benar baik. Kalau kelihatannya berbuat baik sholat, tapi sholatnya tidak baik karena salah-salah, ya tidak bisa dinilai sholat itu baik. Nah, artinya satu, jangan menganggap berbuat baik pasti baik, kecuali perbuatan baik itu benar-benar baik. Satu. Yang kedua, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak baik bisa menghapus yang tidak baik, kesalahan tadi? Karena aturannya kebaikan menghapus kesalahan. Yang ketiga, jangan sampai, ini yang usaha kita nih sama-sama, jangan sampai ketika berbuat baik ingin dapat kebaikan, yang didapat, yang terjadi malah kesalahan, dan yang didapat dosa. Jangan. Usahakan kalau memang berbuat baik jadi baik, jangan sampai berbuat baik jadi dosa. Ini gagal. Idealnya, bagusnya berbuat baik dapat baik, jangan sampai berbuat baik dapat tidak baik, dapat dosa, dapat murka. Nah, oleh karena itu, pengetahuan itu membimbing kita, mengarahkan kita supaya kita melakukan kebaikan itu sesuai dengan aturannya. Kebaikan itu, satu, ada semangat, ada kemauan. Yang kedua, ada cara yang mesti diikuti. Mau saja kemauannya baik, caranya salah, masih tidak baik. Harus baik semuanya. Nah, ulun kira begitu. Jadi kalau ingin mengharapkan penghapusan dosa dari sholat, sholatnya mesti baik. Untuk sholat baik mesti didasari dengan pengetahuan. Ulun kira begitu.
1: Iya. Ada lagi? Ustaz, tentang dosa besar tadi, ada dosa besar itu yang pelakunya itu dibungkus seakan-akan di kebenaran, seakan-akan kebaikan. Sebagai contoh, dosa syirik, pelakunya memakai jubah, memakai surban, seakan-akan itu dia benar. Kemudian banyak orang tertipu, Ustaz. Nah, status orang yang tertipu ini gimana, Ustaz? Apakah dia melakukan dosa besar atau dia dimaafkan karena tipunya tadi? Silakan.
0: Bagus. Orang yang tertipu ikut-ikutan melakukan dosa karena tertipu. Salahnya di mana? Apakah dia salah dengan kesalahan yang diikuti, ataukah dia salah karena dia tidak belajar dengan baik? Dua kesalahan ini sangat mungkin ditanggung oleh orang yang salah karena tertipu tadi. Sangat mungkin. Kenapa? Karena dia dianggap lalai. Dianggap lalai. Lalainya apa? Mungkin lalainya tidak membanding apa yang diketahuinya dengan guru yang lain. Kalau pakai bahasa Banjar tuh istilahnya sabuku. Wah, ilmunya ilmu sabuku. Arti sabuku tuh satu buku. Wah, bahasa Banjar sabuku artinya ilmunya hanya satu buku. Lagi-lagi buku yang dibacanya salah. Ya, bagaimana akan bisa memastikan ini putih kalau tidak dibanding dengan warna yang lain? Gitu. Jadi kesalahannya karena kelalaiannya, tidak mau membanding, bertanya, memastikan kepada guru yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan ini bagus. Salah satu kelucuan di dalam kengerian, sudah ngeri cuman ada lucunya, kejadian di dalam neraka. Ketika proses hisab selesai, yang masuk surga, masuk surga, yang masuk neraka, masuk neraka. Ada cerita dalam ayat Quran, keadaan orang di dalam neraka. Kata orang-orang yang masuk neraka, ya Allah, ya Allah juga, wahai Tuhan kami, ngomong juga wahai Tuhan kami, cuman sayangnya di neraka. Berikan dua kali lipat atau lipat gandakan iblis yang telah menyebabkan kami masuk neraka ini. Oh, gitu tuntutan penghuni neraka. Mengembalikan ke penyebab mereka masuk neraka karena tipu daya iblis. Gitu permintaan manusia penghuni neraka. Kata iblis, tunggu dulu. La talumuni. kalian jangan caci maki aku, jangan salahkan aku. Lumu amfusakum. Celah saja diri kalian sendiri. Jangan celah saya, celah diri kalian sendiri. Ini jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Nah, terus apa alasan iblis mengatakan itu? Sebenarnya saya tidak mampu menyesatkan kalian, tapi kalian aja yang bodoh, tidak mau mikir dengan apa yang aku sarankan. Padahal semua yang aku katakan itu tidak benar, cuman kaliannya yang tidak mikir. Kayak itu. Dua nih rahasia iblis. Kata iblis, sebenarnya aku lemah, tidak sanggup menyesatkan kalian, tidak sanggup. Satu. Dua, semua yang aku katakan tidak ada yang benar. Makanya jangan salahkan aku, kata iblis, salahkan diri kalian. Kaliannya yang tidak mikir. Tidak mikir dengan tipu dayaku. Maksudnya begini, kalau alasan saya kan tidak tahu, buktinya masuk neraka juga. Jangan cari alasan karena tidak tahu. Supaya selamat dari apa akibat salah, supaya tidak dihukum, saya kan tidak tahu. Jangan cari alasan seperti itu. Yang masuk-masuk neraka itu alasannya itu karena saya tidak tahu. Saya cuma ikut-ikutan aja. Gitu. Pokoknya jangan cari alasan dengan alasan tidak tahu. Karena kenyataannya yang masuk neraka juga kebanyakannya karena tidak tahu. Ulun kira begitu.
1: Ya, silakan, masih ada lagi waktu satu yang terakhir sebelum ditutup. Cukup, Ustaz.
0: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ya waktunya juga sampai kayaknya nih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah ilhamkan kebaikan kepada diri kita dan Allah lindungi diri kita dari kejahatan nafsu kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibadah yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, seseorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu dalam beramal, ia hanya akan mengharapkan pujian dari orang lain. Maka amal yang ia lakukan tentunya hanya akan sia-sia, tak akan berarti apa-apa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima suatu amalan yang dilakukan dengan keikhlasan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara dan kiat menggapai keikhlasan, yaitu berkeinginan keras untuk tidak memperlihatkan amal. Imam Qatadah rahimahullah menuturkan bahwa semakin sedikit seseorang mendirikan salat malam, maka semakin besar kenyataan bahwa ia adalah orang yang munafik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga menuturkan bahwa riya tidak dapat menyusup ke dalam ibadah puasa. Jadi pendengar, memperbanyak puasa dan salat malam merupakan praktik untuk mencapai jiwa yang ikhlas. Kemudian, kiat lainnya untuk menggapai keikhlasan adalah menyediakan waktu untuk sejenak menyendiri dan membebaskan diri dari keramaian. Imam Ibnu Jauzi menuturkan, siapa saja yang menginginkan untuk mengumpulkan asa dan mengevaluasi ulang hatinya, maka ia perlu kehati-hatian dalam bergaul dengan sebagian manusia pada zaman sekarang. Aku telah beberapa kali berupaya untuk mengunci nafsuku di rumah. Aku pun mendapatkan hatiku utuh. Aku juga menambah bacaan tentang riwayat emas kehidupan para salafus salih. Setelah itu, aku dapat menyadari bahwa menyendiri adalah suatu bentuk tindakan preventif dari virus luar diri kita. Dan membaca riwayat hidup ulama salafus salih menjadi penawarnya. Mengkombinasikan obat dan pencegahnya secara sekaligus adalah cara yang baik dan tepat. Bila aku duduk di keramaian manusia, aku menyaksikan hati masyarakat yang bercerai-berai. Aku menjadi linglung atas apa yang telah aku saksikan. Hati pun terasa tercabik dengan apa yang dilihat oleh mata. Nurani pun seperti itu, karena apa yang didengar oleh telinga. Jiwa tergores lantaran kehausan dalam mengejar matahari dunia. Sungguh sangat wajar bila kawan duduk adalah orang-orang yang lupa dan tidak peka. Maka tabiat hati yang akan lahir juga senada, takkan jauh dari tabiat mereka. Ketika aku pulang dari perjumpaan itu, aku mencari-cari hati kecilku, namun aku tidak kunjung menemukannya. Aku ingin masa-masa menyendiriku muncul kembali, namun ia tidak kunjung muncul juga. Hatiku masih terkait dengan iklim sekelompok manusia yang kujumpai beberapa hari yang lalu, hingga hawa seolah-olah mendapatkan kenyamanan dan hiburan. Oleh karena itu pendengar, ikuti terus teknik menyendiri yang Anda jalani. Jika hati mulai rindu untuk bertatap wajah dengan para makhluk, maka waspadalah, karena hati Anda akan tidak jernih lagi. Maka patahkanlah keinginan untuk selalu duduk dalam kerumunan manusia. Karena meskipun hati dibebankan dan disibukkan hubungannya dengan sang pencipta, ia tetap akan menyukai keramaian. Sebagaimana seseorang bila bersama sang kekasih, maka ia takkan memperdulikan keadaan orang lain. Kemudian Kiat menggapai keikhlasan selanjutnya adalah tidak berharap kepada segala sesuatu yang ada

kehidupan yang buruk. Bila seseorang telah mengetahui bahwa napas terkadang dapat berhembus tanpa kembali lagi, dan mata dapat berkedip lalu terdiam, kecuali bila Allah masih mengizinkan, kematian pasti akan datang menjemput setiap makhluk yang hidup. Dan suatu hari nanti, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kebangkitan. Seluruh manusia akan dibangkitkan sesuai niat mereka atas sesuatu ketika hidup di dunia. Tentu ia akan malu bila Allah membuka riaknya dan membeberkan aibnya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Yub'atsun nasu 'ala niyyatihim." Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, yaitu sesuai dengan niat mereka dalam mengerjakan amalnya di dunia. Adapun dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai keadaan terakhir saat ia meninggal dunia. Pendengar rahimakumullah, di dalam kubur nanti, riya dan amal buruk akan datang berupa manusia dengan paras yang amat menakutkan, berbusana buruk dan beraroma tidak sedap. Seraya menyapa, "Bergembiralah atas keburukan yang ada di dalam dirimu. Inilah harimu yang pernah dijanjikan." Manusia yang ada di dalam kubur itu akan menjawab, "Begitu juga kamu, semoga kamu dikaruniakan keburukan. Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah amal jahatmu. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan." Sementara itu pendengar, orang-orang yang ikhlas akan didatangkan kepadanya manusia dengan paras yang menyejukkan, berbusana indah dan beraroma harum. Seraya ia mengucapkan, "Berbahagialah anda atas keridhaan Allah dan surga yang memiliki kenikmatan yang kekal di dalamnya." Sang hamba lalu menjawab, "Begitu juga engkau. Semoga Allah mengaruniakan kebahagiaan kepadamu. Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah amal salehmu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Pendengar rahimakumullah, selanjutnya cara menggapai keikhlasan adalah dengan meresapi kondisi manusia pada hari kiamat dan di akhirat nanti yang abadi. Jika saja manusia dapat menghadirkan kondisi mereka, membayangkan situasi bila mana dikumpulkan dan dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan mengetahui benar bahwa mereka takkan berpakaian sehelai pun, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Mereka semua dikumpulkan sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan ke dunia, tanpa dikurangi dan ditambah sedikit pun. Jika seorang muslim dapat berkonsentrasi untuk membayangkan situasi ini, niscaya hatinya takkan digantungkan kepada seorang makhluk pun dan tidak menunggu pujian dari mereka. Ia hanya disibukkan untuk mempersembahkan segala tindakannya bagi Allah Subhanahu wa taala saja, mengharap ridho dan rahmatnya. Dari sinilah ia berupaya untuk ikhlas dalam setiap amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kiat menggapai keikhlasan adalah dengan takut akan siksa api neraka. Apakah orang yang berlaku riya rela untuk menjadi orang pertama yang dihadapkan ke neraka? Apakah ada orang yang ridho bahwa ia akan menjadi bagian dari kayu bakar api neraka? Pakaiannya terbuat dari aspal, santapan mereka adalah dhari' atau pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Minumannya adalah darah dan nanah dan zakum, yaitu pohon yang keluar dari dasar neraka jahim yang memiliki mayang seperti kepala-kepala setan. Setelah sekejap mereka tertipu oleh kegemilangan di dunia dan dusta yang rendah, mereka merasakan kepedihan abadi. Leher mereka dilekatkan dengan belenggu, diazab dengan api yang menyala-nyala, cambuk-cambuk dari besi dan belenggu-belenggu yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat ke-37, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid."
Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang

yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikannya. Lalu pendengar, cara menggapai keikhlasan selanjutnya adalah dengan melakukan tafakur atas kenikmatan surga. Pendengar rahimakumullah, nikmat apakah di dunia yang sejajar dengan kenikmatan surga sehingga memaksa kita untuk melupakan nikmat abadi dan sempurna itu? Surga seluas langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang soleh. Jika seseorang beramal dengan tujuan riya, sedangkan orang yang diperlihatkan kepadanya amalan tersebut tidak memiliki surga ataupun neraka, maka mengapakah seorang hamba masih belum terketuk agar mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah mengetahui bahwa segala yang ada di surga merupakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di hati manusia sekalipun juga? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 45 hingga 48 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita mengenai bagaimana cara-cara menggapai keikhlasan. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat untuk senantiasa ikhlas dan menjauhi perbuatan riya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kita punya teman perkataannya tidak baik, belum baik, satu, kita harus syukur bukan kita yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh dalam posisi merendahkan, karena beliau mungkin belum tahu. Kita pun bisa jaga lisan bukan karena kita hebat, tapi karena Allah saja nolong kita. Dua, kalau ada teman perkataannya kurang baik, ini sebagai ladang amal bagi kita. Bantu menyampaikan, ingat membantu ya, jangan menghakimi. Tapi diingat, bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Makanya selain bicara, pertanyaannya, apakah kita mendoakan? Tidak.

Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji.

mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada kulewat sholat.

Semua dari kita adalah hamba. Jangan pernah lupa. Dan nilai hamba adalah siapa yang paling dekat dengan penciptanya. Hamba, budak yang paling mulia itu yang paling dekat dengan tuannya. Maka nilaimu di sini itu adalah yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hubungan paling indah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya seorang ulama Sayyidina Muhammad Al-Baqir memberi pesan kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Beliau mengatakan, "Na kun ma'allahi muttasilan." Selalulah memiliki sambungan sama Allah. Kamu pengen jadi hamba yang mulia, harus sambungannya bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Putranya bertanya, bagaimana cara diri menyambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara diri terus punya hubungan sama Allah? Kalau kita disuruh punya hubungan sama seseorang, kenalan gih sama orang itu, kita masih kebayang caranya. Cari tahu siapa dia, cari tahu alamatnya. Misalnya kalau ada orang bilang, "Tuh, ada ustazah, namanya Ustazah Halimah, dengerin deh." Misal, kamu tahu gimana caranya, buka Instagram, anak zaman sekarang, buka YouTube, begitu kan? Ketik Ustazah Halimah Alidrus, keluar banyak. Kamu tahu caranya untuk terhubung, misalnya cari kontaknya atau apalah gitu. Meskipun gak usah cari kontak saya ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, misalnya gitu, pengen tahu, pengen deket orangnya kayak gimana. Begitu datang, kamu langsung cari tahu kapan waktunya kamu datang di majelisnya. Ini bagian dari cara kita mendekat. Ketika Sayyidina Muhammad Al-Baqir berkata kepada putranya, "Nak, milikilah sambungan, milikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala." Sang anak pun bertanya, "Bagaimana caraku terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai ayahanda?" Bapaknya bilang, "Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, salatlah, berdoalah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Kalau kamu pengen kamunya bicara sama Allah, sholat nak." Sholat adalah cara kita untuk berbisik lirih ke bumi, suaramu terdengar jelas di alam langit. Sholat adalah caramu untuk menghibah, untuk mengemis cinta kepada yang menciptakan bumi dan langit. Sholat adalah caramu untuk kamu berbicara. Semacam kamu pencet-pencet nomor telepon, membuatmu terhubung dengan seseorang. Kalau yang kamu inginkan adalah kamu terhubung dengan Allah, maka sholatlah, jagain sholat. Makanya gak pernah benar orang gak sholat, gak pernah bagus orang gak sholat. Dia tuh memang gak sholat tapi orangnya baik. Baik di sisi siapa? Sebab kalau yang kamu maksudkan baik di sisi Allah, orang yang tidak sholat artinya orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah.
Orang gak sholat berarti gak punya hubungan sama Allah. Teman-teman suriku sekalian, bagaimana bagus, bagaimana baik, kenal aja enggak. Adik-adik suriku sekalian, jangan mau nikah sama orang gak sholat. Allah aja dia tinggalin deh, apalagi kamu. Tapi dia bilangnya tidak akan sanggup hidup tanpa saya, ustazah. Ya sekarang dia ngomong begitu, dia berjanji sehidup semati denganmu karena dia sedang cinta padamu. Dan itu namanya cinta monyet. Cinta monyet yang seperti ini akan ada masa kadaluarsanya. Kalau kamu nikah sama dia setahun, dua, tiga, empat, lima tahun, cintanya hilang, tinggal monyetnya. Pertamanya dia cinta setengah mati sama kamu, giliran hilang cintanya, tinggal matinya. Jangan mau. Jangan mau. Jangan mau nikah sama orang yang gak sholat. Ustazah, tapi suami saya nih gak sholat nih. Saya udah nikah sama dia 10 tahun, 20 tahun. Gimana dong ustazah? Kalau kayak begini jangan kamu tinggalin. Doain terus, udah terlanjur. Yang belum nih, yang belum nikah, jangan mau nikah sama orang yang gak sholat. Kalau yang udah terlanjur suamimu sekarang ini gak sholat, doain yang banyak. Doain. Jangan ditinggalin. Urusan sholat adalah urusan antara dia sama Allah SWT. Teruslah menengadahkan tanganmu, meminta kepada Allah agar Allah menarik dirinya sehingga menyelamatkannya di dunia hingga akhirat nanti. Orang yang sholatnya bagus, hubungan sama Allahnya bagus. Karena memang sholat itu adalah penghadapan diri kepada Allah. Karenanya sering saya sampaikan, orang kalau lagi mau sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia bernilai di mata Allah, Allah izinkan dia untuk menghadap kepadanya. Sebaliknya, orang yang gak sholat bukan hanya karena dia gak mau sholat, akan tetapi karena dia tidak lagi dianggap bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak memperkenankannya untuk menghadap kepada Allah. Dek, jangan tinggal sholat. Bu, jangan tinggal sholat. Itu adalah tali antaramu sama Allah. Kamu ninggal sholat artinya kamu ninggal Allah. Kamu

hubungan kamu sama suami, kalau kamu hubungan sama Allah ninggal sholat, artinya kamu cerai dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pengendali nasib di dunia ini hingga kelak di hari akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala satu. Sementara yang memegang nasibmu di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Penentu rezekimu, besok kamu mau makan apa kamu enggak tahu, tapi Allah tahu. Berapakah umur yang tersisa darimu kamu enggak tahu, Allah tahu. Apakah kamu mati bawa iman atau tidak, kamu tidak tahu, Allah tahu. Bagaimanakah nasibmu di dalam alam kubur, kamu tidak tahu, tapi Allah tahu, sebab dialah satu penentunya. Bagaimana bisa bahagia hidup seseorang yang bahkan meninggalkan dan putus hubungan dari sang pengendali segalanya. Kamu berharap rezekimu gampang, kamu berharap rezekimu enak hidup di dunia, kamu berharap nasibmu bagus. Yang ngatur nasib, yang menurunkan rezeki kamu tinggalkan, gimana ceritanya kamu bisa dapat apa yang kamu inginkan? Jangan tinggal sholat. Sholatlah. Tapi saya sholatnya belum khusyuk. Gak apa-apa, sholatlah. Tapi saya sholatnya belum fasih bacaannya. Gak apa-apa, sholatlah. Sholatlah. Sebab sholat artinya mendekat. Bukankah Allah berfirman, wasjud waqtarib. Sholatlah kamu, dan kamu menjadi lebih dekat. Sujudlah kamu, dan kamu menjadi lebih dekat. Wasjud waqtarib. Sujud, dan kamu pun menjadi lebih dekat. Ibu-ibu seikut sekalian, teman-teman semuanya yang saya muliakan, sholat itu anugerah. Anugerah, pemberian dari Allah. Bagaimana kita sebagai seorang hamba yang bolak-balik berbuat dosa, bagaimana kita sebagai seorang hamba yang berulang-ulang kali mengerjakan kesalahan, tetap juga dia undang untuk menghadap kepadanya, diizinkannya dirimu untuk sujud kepadanya, diizinkannya dirimu untuk menyebut-nyebut namanya, diizinkannya dirimu untuk berdoa meminta kepadanya. Itu adalah sebuah karunia indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan para ulama mengatakan kenangan terindahmu di akhirat nanti dari hidupmu di dunia adalah saatmu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatmu sujud kepada Allah. Saya ingat ada satu hari seorang perempuan datang ke rumah saya minta ditalkin syahadat. Ustazah, saya pengen masuk Islam. Saya tanya asalnya agamanya apa, dia jawab Nasrani. Kemudian saya tanya penyebab dia mau masuk Islam itu apa. Dia bilang, saya ini Ustazah, kerja di Jakarta, merantau di Jakarta. Dan saya kerja sendirian, tapi biar murah, saya ngekos, kosnya berdua. Kosnya ngambil yang satu kamar, ada dua tempat tidur. Jadi sharing bayar kos-kosan. Biar murah, biar saya punya banyak yang saya tabung dari uang gajian, biar saya juga bisa kirim ke tempat orang tua. Dia bilang, saya Ustazah, karena memang tinggal di Jakarta, mayoritas orang Islam, jadi seringkali dapat teman satu kos muslimah.
Dia bilang yang terakhir ini saya dapat teman kos muslimah yang taat, tutup aurat, enggak pernah tinggal sholat. Dia bilang saya enggak terlalu dekat juga sama dia, biasa aja, karena memang saya dari pagi sampai sore kerja. Kalau Sabtu Minggu saya kumpul sama teman-teman. Jadi saya juga enggak seberapa dekat sama dia. Dia juga enggak dekat sama saya karena memang ya enggak seiman juga gitu kan. Rada bingung kalau mau jalan bareng, jalannya kemana. Dia bilang satu hari datang dalam hidup saya, hati saya patah. Saya ditinggalkan sama pacar saya. Dia bilang saya patah hati, saya nangis semalaman. Dia bilang ketika malam hari saya lagi nangis, saya kemudian buka mata saya pejam mata, dia bilang saya buka mata saya liatin teman saya lagi sholat tahajud. Temennya nggak tahu nih kalau temennya yang Nasrani ini belum lagi tidur, bahkan lagi nangis, dia nggak tahu, dia sholat aja gitu. Dia bilang saya liatin dia lagi sholat dari arah belakang. Lama kelamaan saya jadi tenang hati saya ngeliatin dia sholat. Saya kemudian bisa tidur. Besok-besok harinya hati saya jauh lebih tenang. Dia bilang, dari situ saya tahu gimana cara saya bisa lebih tenang. Nungguin teman saya sholat, saya liatin dia. Jadi saat hati saya sedang galau, saya buru-buru pulang. Dia bilang, kalau ada kejadian apa aja, saya buru-buru pulang, saya akan tungguin teman saya sholat. Kalau dia lagi sholat, saya liatin aja dia dari belakang. Sampai hati saya jadi tenang, baru abis itu hati saya jadi lebih enak gitu keadaannya. Satu hari saya mikir, akhirnya saya tanya sama teman saya, kamu kalau lagi sholat tuh hati kamu tenang ya? Dia bilang iya. Oh, kenapa emang? Iya, jangankan kamu ya, saya aja liatin kamu aja saya jadi ikutan tenang. Gimana kamu? Lama kelamaan saya terus aja ustazah, selalu aja saya bilang sama teman saya, kamu jangan sholat dulu sampai saya pulang biar saya bisa liatin kamu sholat. Lama-lama teman saya bilang, kamu pengen tahu gak rasanya kalau lagi sholat tuh tenangnya kayak gimana? Saya bilang, mau? Boleh gak saya ikutan sholat sama kamu? Dia bilang, gimana ya? Kamu kan belum Islam. Jadi ustazah, bisa pikir-pikir, saya kepengen bisa merasakan ketenangannya orang yang lagi sholat. Ustazah, masukkan saya ke dalam agama Islam, biar hidup saya lebih bahagia. Senang, tenang. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu kepengen terhubung sama Allah, kamu berbicara kepada Allah, kamu berdoa meminta kepada Allah, maka sholatlah. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan, agrab ma yakunul abad min rabbihi fahuwa sajid, fa'akfiru fihi du'a faqomin an yustajabalah. Kata Nabi, tempat terdekat seorang hamba adalah saat dia sedang sujud kepada Allah Ta'ala. Saat kamu sedang sujud kepada Allah, kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akfiru fihi du'a, kata Nabi, maka perbanyaklah doa saat sujudmu. Faqomin an yustajabalah, sangat mungkin doamu diijabah sama Allah. Yuk,
yang kemarinan sholatnya masih bolong-bolong, mulai saat ini jangan pernah membiarkan dirimu meninggalkan sholat lagi. Sampaikan pada dirimu, wahai diri, kita perlu sama Allah. Wahai diri, gimana nasib kita kalau ditinggal sama Allah? Wahai diri, mari rukuk sujud kepada Allah. Saudaraku sekalian, kalau mau punya hubungan sama Allah, benerin sholat. Kalau kamu kepengen Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Jangan ditinggal Qurannya. Jangan baca Quran hanya saat datang bulan Ramadan aja. Habis kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Qurannya ditutup, taruh di atas lemari. Dibuka tar Ramadan yang berikutnya. Enggak gitu. Umat Islam punya hubungan sama Al-Quran. Umat Islam dekat dengan Quran sebagai buku petunjuk kehidupan. Jangan pernah mau jauh dari Al-Quran. Baca Qurannya, baca Qurannya. Ustazah, saya baca Qurannya enggak lancar. Ya justru dibaca kalau pengen lancar. Enggak ada cara buat melancarkan Al-Quran selain dengan membacanya. Mau apa caranya coba? Dibakar Qurannya, dimakan abunya, ditaruh di atas roti. Enggak gitu. Cara buat melancarkan Al-Quran ya dibaca. Tapi saya udah tua ustazah dan saya belum bisa baca Al-Quran. Panggil guru. Panggil orang ngajarin kamu bacain Al-Quran. Pelajarin Al-Quran, baca Qurannya. Karena Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Dan ketika kamu membaca dengan memahami artinya, dengan memahami artinya, maka kamu sama saja dengan memperkenankan Allah berbicara kepadamu. Kamu jadi tahu maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Muhammad Al-Baqir, saya ulangi, kalau kamu kepengen kamu berbicara dengan Allah, salatlah. Kalau kamu kepengen Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran, kamu akan mendapati firman Allah. Kamu baca untuk dirimu itu. Cuman masalahnya, kita nih kalau suruh baca Al-Quran, memahami makna-maknanya, belajarnya gak keburu. Kebanyakan dari kita, belajarnya gak keburu. Bukan begitu? Bukan begitu? Ini kayaknya ibu-ibu nih, adik-adik juga nih, banyak kan tahu bahasa Arab cuman 3 kata ya Bu ya. Ana, ente, fulus. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini kan mau mempelajari Al-Quran segitu besarnya gitu, mau nyambung sama Allah subhanahu wa ta'ala, mau punya hubungan yang erat dengan sang pemegang kendali kehidupan kita, baca Quran atau sholat. Ya insya Allah sih Quran kita baca, sholat kita kerjakan. Akan tetapi sholat sebagai sebuah penghadapan diri kita kepada Allah, sholat sebagai sebuah perjanjian antara kita dengan Allah, sholat sebagai sebuah perjumpaan kita dengan Allah, saya rasa kita belum tentu sampai kepadanya. Khusyuk dalam sholat berat, susah,
Betul. Ada enggak di sini lagi nyari kunci enggak ketemu, giliran Allahu Akbar ketemu. Di atas meja, ya Allah, kunci. Kalau nyari barang enggak ketemu pas lagi sholat, inget. Ibu ya? Begitu ya, Bu ya? Kalau lagi sholat nih, rasanya bising sekali, rame sekali. Hati kita ngingetin segala macam hal. Ya Allah, ya Allah. Gimana pantas sholat kita untuk menjadi perjumpaan di mana kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh sholat kita dari kehusyuan. Karenanya kita memerlukan penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pulalah Allah utuskan manusia agung menjadi tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seseorang yang selamat di antara kita dunia hingga akhirat. Seseorang yang bahagia di antara kita dunia hingga akhirat. Seseorang yang hidupnya menyenangkan di antara kita dunia hingga akhirat adalah yang memiliki jalinan hubungan dengan pengatur kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat talinya Allah, dan tali Allah namanya Nabi besar Muhammad. Maka yang paling beruntung di antara kita adalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Yang paling bahagia di antara kita adalah yang paling dekat dengan Nabi besar Muhammad. Yang paling selamat di antara kita adalah yang memiliki hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sorry ke sekalian, saya ingat ada satu hari di tahun awal saya pulang dari Hadramaut, dari Tarim, tahun 2003. Saya ada diundang untuk memberikan daurah ilmiah, kajian semacam pesantren kilat gitu. Diundang sama Hubaba Bahiyah di kota Salalah, Oman, untuk menyampaikan pesantren kilat dalam bahasa Arab. Karena saya waktu di Darul Zahra ngajar, jadi saya diminta untuk datang ke tempatnya Hubaba Bahia di Salalah. Beliau habis buka madras, beliau kemudian undangin perempuan-perempuan mengadakan semacam kajian rutin bersama dengan saya. Satu hari saya mengajar kepada ibu-ibu di sana, adik-adik di sana gitu ya, mengenai sholat khusyuk. Saya ceritakan kepada mereka sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sholat rumahnya kebakaran gak terasa. Sholat rumahnya kebakaran gak terasa dari khusyuk sholatnya. Kayu-kayu berjatuhan di sekeliling beliau, terbakar. Dan beliau gak keluar dari sholat, dari khusyuk sholatnya sampai rumahnya kebakaran, beliau gak tahu. Sampai di saat beliau habis selesai salam baru sadar apa yang terjadi. Beliau pun kemudian keluar dari rumah tersebut. Orang-orang udah pada bilang, ya Imam Kulnalak, kami udah bilang sama kamu. Kami udah bilang, ya Imam Ali, ya Sayyidina Ali, harik nar, ada api tuh, ada api. Kami udah teriak-teriak berusaha untuk mengingatkanmu, tapi engkau tetap aja tidak keluar dari sholatmu. Beliau menjawab, al-hadni an-narul kubra. Saya kalau lagi sholat, gak kelihatan api yang kecil.
sebab saya sedang memikirkan api yang jauh lebih besar, yaitu api neraka Allah. Sholat rumahnya kebakaran gak terasa. Kita sholat sambil TV-nya nyala, kita tahu ceritanya. Artis cerai kita dengar. Ada berita polisi tembak polisi kita dengar. Kita lagi sholat tapi pikiran kita dengar semuanya tuh. Ini ada orang lagi sholat kebakaran depan matanya, nggak tahu teman-teman dari khusyuk sholatnya. Saya ceritakan kepada teman-teman saya di Oman itu tentang bagaimana kehusyuan sholatnya hamba-hamba tercinta di sisi Allah, dan dengannya mereka memiliki hubungan yang sangat intim, sangat erat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mik saya tiba-tiba direbut sama Hubaba Bahiyah. Beliau saat itu usia 94 tahun, sekitaran segitu. Dan itu teman-teman saya sekalian, matanya enggak pakai kacamata, telinganya enggak pakai alat bantu dengar. Semua anggota tubuhnya itu masih berfungsi dengan baik, bahkan lisannya masih bisa mengajar di usia 94 tahun. Badannya masih sangat kuat. Orang Oman cerita, tahun lalu nih Ustazah Halimah, Hubaba Bahiyah berangkat pergi haji dan naik ke Gua Hiro. Ada di sini yang pernah naik ke Gua Hiro? Saya pernah. So, ikut sekalian, dari bawah ke atas naiknya 2 jam, turunnya 1 jam setengah. Segitu jauhnya ternyata Gua Hiro. Hubaba Bahiyah naik ke Gua Hiro tersebut dengan jalanan yang terjal seperti itu di usia beliau 93 tahun. Kuat badannya. Hubaba Bahiyah rebut mic saya, kemudian bilang, "Muskida ya Halim, muskida." Gak gitu nak, gak gitu caranya. Saya bilang, gimana maksud Hubaba? Saya lagi cerita tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuknya hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Saya bilang, mari kita belajar sholat khusyuk. Hubaba Bahiyah rebut mik saya sambil bilang, lala ya halim muskida. Haula haula wa salatuhum salatuhum hum. Gak gitu nak, gak gitu caranya kamu ngajar. Mereka itu mereka. Sholat mereka adalah sholat mereka. Ibarat sholat itu tetangganya, mereka yang kamu ceritain itu adalah orang-orang yang sudah naik sholatnya di tangga, misalnya ujung tangganya 100, mereka ada di 97, 98, bentaran lagi nyampe kepada hakikat sholat yang Allah SWT inginkan. Sementara kita ada di tangga-tangga bawah, dari tangga 2 naik tangga 3, tangga 3 naik tangga 4, merosot lagi ke tangga 1. Kita nih yang kalau sholat khusyuk saat ruku i'tidal berantakan lagi, yang kalau sholat sambil mikir tar kondangan hari Sabtu mau pakai baju yang mana, yang kalau sholat sambil mikir belanjaan, yang kalau sholat sambil mikir transferan, dan seterusnya. Begitu banyak pikiran-pikiran di saat sholat. Kata Hubaba Bahiyah, khusyuknya sholat orang-orang yang kamu cerita itu kejauhan untuk bisa menjadi tangga kita menuju Allah, menuju keridhaan Allah, menuju menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun bertanya kepada beliau, dan ini perempuan mulia, yang kalau ada ulama datang dulu ke negeri Salalah, semuanya akan jumpa dengan Hubaba Bahiyah untuk minta doa, minta nasihat kepada beliau. Seorang perempuan alimah, seorang perempuan yang sangat alim, seorang perempuan yang menjadi guru dari banyak perempuan-perempuan soleha. Saya beruntung, mata saya Allah izinkan memandang wajah beliau. Saya beruntung.
telinga saya diizinkan Allah untuk mendengar suara beliau. Seorang perempuan salehah luar biasa. Saya tanya sama beliau.

Mana nabi akhir nabi? Alhamdulillah, kita dikaruniai nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi besar Muhammad yang ada di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya baginda kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia paling tercinta, manusia paling terkasih yang Allah jadikan namanya bersanding dengan nama Allah di pintu-pintu surga, namanya bersanding dengan nama Allah di tiang-tiang arsy-Nya. Kata Hubabah, ya alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangga tertinggi kecintaan Allah. Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Hubabah Bahiyah kembali berkata pada saya, "Yang kamu perlukan Halimah hanya terus-terusan memanggilnya. Panggil Nabi Muhammad. Panggil terus. Nanti lama-lama kalau kamu panggil Nabi Muhammad terus-terusan, nabinya enggak akan tega. Nabi akan turun kepadamu. Nabi akan meraih tanganmu. Dibawanya kamu naik menuju Allah. Kita enggak akan sampai kepada Allah dengan sholat kita. Kita enggak akan sampai kepada Allah dengan puasa kita. Yang baru bisa memuasakan perut farji aja, belum bisa memuasakan mata, telinga, lisan dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bisa memuasakan dari lapar dan haus saja, belum bisa berpuasa dari dosa-dosa. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah dengan puasa kita, teman-teman. Saya tahu puasamu, puasaku enggak terlalu jauh sepertinya. Jangan berharap bisa nyampe kepada Allah karena puasa. Jangan berharap bisa sampai kepada Allah dari tahajudmu, dari Quranmu, atau dari ibadah-ibadah yang lain. Ibadah semua kita kerjakan, jangan tinggal ibadah. Sholat kita kerjakan, jangan tinggal, teman-teman sekalian. Berusaha menjadi anak yang berbakti, berusaha menjadi istri yang solehah, kita kerjakan semua itu. Akan tetapi rasanya jauh sekali untuk bisa menjadi seorang hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah kita. Kita perlu uluran tangan dari manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita perlu tersambung dengan Nabi Muhammad. Kamu hanya perlu memanggil-manggilnya. Begitu kata Hubabah Bahiyah kepada saya hari itu. Saya pun bertanya kembali sebagai pembelajar yang baik. Saya tanya sama beliau, Hubabah, gimana cara saya memanggil-manggil Nabi Muhammad? Apakah saya perlu banyak membaca salawat? Cukupkah dengan saya terus baca salawat? Cukupkah dengan saya mempelajari dan mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad? Cukupkah dengan saya berdakwah misalnya? Membaca sholawat, membaca maulid kemana-mana tempat. Hubabah Bahiyah berkata, caramu memanggil Nabi adalah dengan mencintainya. Cintai Nabi Muhammad Halimah sebisamu mencintai seseorang.

Rinduilah Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau ada seseorang yang kamu merindukannya hingga mengalir air mata kerinduan kepadanya setiap kali kamu menyebut namanya, jadikanlah orang tersebut adalah Nabi besar Muhammad. Kalau kamu punya hubungan sama Nabi seindah itu, Nabi akan memapah dirimu. Nabi akan meraih tanganmu, membawamu menaiki tangga-tangga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawamu melewati tangga-tangga, menyelamatkanmu di dunia hingga akhirat nanti. Cintai Nabi, cintai Nabi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cintai Nabi Muhammad. Ubabah kemudian berkata, sebab Halimah, cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tertolak. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Rindu kepada Nabi Muhammad tak akan pernah tak dibalas olehnya. Maka saat kamu di dunia memanggil-manggil nama Nabi Muhammad, saat kamu di dunia gemar mengingat Nabi Muhammad, berlelehan air matamu karena rindu saat kamu mengucap salam kepadanya,

perjumpaan dengannya kelak di akhirat nanti. Bu, Kak, Dek, Nak, bayangkan, andai kamu cinta sama seseorang yang sangat besar, sangat mulia. Kamu jatuh cinta misalnya kepada seorang bintang film, anak raja, anak presiden misalnya, atau seorang yang sangat terpandang misalnya. Menurutmu apakah kiranya cintamu akan dibalas? Menurutmu apakah kiranya cintamu akan dibalas? Sulit saya rasa. Kalau ada orang nih di sini nih, cantik orangnya. Cantik, pinter masak, pinter pijet. Naksir sama anak raja Uni Emirat Arab. Menurutmu apakah kiranya cintanya akan terbalas? Enggak, tentu saja. Dek, kita sholat kita berantakan, puasa kita masih belum benar, hati kita apalagi masih gampang rasa sebel sama orang, masih gampang marah-marah gak jelas. Teman-teman sini sekalian, kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, manusia paling agung yang Allah jadikan kunci surga di tangannya. Kunci surga di tangannya. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kata Nabi Muhammad, kunci surga ada di tanganku dan aku tak bangga atas hal tersebut. Adam, wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Segitunya teman-teman saudaraku sekalian, cintamu padanya tak akan tertolak. Cintamu pada Nabi Muhammad tak akan tertolak. Alhamdulillah. Saya sih kalau ingat ini gede hati saya. Saya kalau ingat bahwa cinta saya kepada Nabi tak akan tertolak, besar hati saya. Besar hati saya. Saya bilang gak apa-apa deh. Hidup di dunia andai gak dicintai siapapun gak apa-apa deh. Yang penting saya cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta kepada saya. Andai saya hidup di dunia tidak dikenal siapapun, tapi saya kenal kepada Nabi Muhammad. Saya merasa dekat kepada Nabi Muhammad. Saya merasa cinta kepada Nabi Muhammad. Enggak apa-apa. Andai saya hidup di dunia tidak dikenal siapapun. Kenapa? Sebab saya tahu cinta saya kepada Nabi Muhammad tak akan pernah ditolak. Andai saya cinta kepada seseorang, andai saya cinta pada anggaplah suami saya, kemudian cinta saya ditolak sekalipun oleh dia, dia tidak cinta saya misalnya, ini cuman misal, andai seperti itu kejadiannya, tak masalah bagi saya. Sebab saya punya seseorang yang saya tahu dia mencintai saya, sementara dia akan melakukan apapun untuk saya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek,
Kalau kamu lihat teman-temanmu pada mulai punya pacar, kalau kamu dengar teman-temanmu mulai membangga-banggakan WhatsApp dari pacarnya yang bangun pagi langsung nanya, apa kabar sayang? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang WhatsApp pacarnya jangan lupa makan ya. Karena kalau kamu sakit, aku yang sakit. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan kamu sampai di umur lebih daripada 20 tahun merasa tak pernah ada siapapun yang menyayangimu, tak pernah ada laki-laki yang mencintaimu, jangan sedih adekku sayang. Kamu hanya perlu mendekati bagindamu Nabi besar Muhammad untuk kemudian kamu bermunajat, untuk kemudian kamu menyampaikan salammu, solawatmu, kemudian kamu berkata kepada beliau, ya Rasulullah, tak akan kutinggalkan ajaranmu untuk siapapun. Engkau melarang aku, umatmu, untuk mendekati perzinaan. Maka ya Rasulullah, tak mengapa bagiku untuk tidak merasakan cinta dari seorang laki-laki. Aku hanya berharap engkau, wahai Rasulullah, tak akan pernah meninggalkanku sampai kapanpun. Ada seorang perempuan tua, umur 60-an, badannya besar, enggak punya suami, sempat punya suami, suaminya dah meninggal, enggak punya anak-anak. Dia hidup sebatang kara di sebuah kampung dekat dengan Madinah. Jalan kaki dari rumahnya ke Masjid Nabawi sekitar 2-3 jam perjalanan. Satu hari hidayah datang padanya. Dia pun masuk dalam agama Islam. Hari-harinya kemudian berisi dengan dia mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Satu hari dia rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pikir, pergi ke Madinah. Pengen jumpa sama Nabi Muhammad. Tapi dia pikir, ya ampun, tapi badan saya ini lemah. Tapi kuat gak ya saya jalan ke Madinah? Besoknya lagi dia galau lagi hatinya. Tapi saya rindu, pengen ketemu Nabi. Bismillah. Hari itu dia berangkat pagi-pagi. Jalan pelan, pelan, pelan, pelan. Sampai di Masjid Nabawi. Dia mau ngetuk pintu rumah Nabi, sudah 3 jam perjalanan, rasanya gak sampai hati. Jadi ini nungguin aja Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Sampai subhanallah, Nabinya keluar. Saat Nabinya keluar, Nabi kemudian pergi menuju kepadanya. Dia bilang, Bu, apa kabar? Lebih ya Rasulullah. Baik wahai Rasul. Ibu siapa namanya? Zarqa Rasul. Saya Zarqa. Ibu datang dari mana? Dari kampung Kebumen Rasulullah. Kebumen bukan kampung ya, kota ya. Adalah gitu disebutin nama kampungnya. Wah jauh ya Bu, Ibu jalan kaki. Iya Rasul, doakan saya Rasulullah. Nabi doakan dia. Makasih Rasul.
Berapa waktu kemudian dia pulang, habis bawa rindu, bawa cinta menabi, sampai rumah dapat berapa hari, aduh kangen lagi nih menabi, pergi ah ke masjid lagi, jalan lagi, pergi ke masjid Nabawi. Dia gak berani ketuk pintu rumah Nabi karena dia tahu adab di atas segalanya. Adab di atas cinta. Kita cinta kepada guru kita, tapi jangan merepotkan. Sama nih kayak Zarko, dinungguin. Saat dia nungguin Nabi tuh, dia lihat oh ada sampah di Masjid Nabawi. Dia pun ambil sapu, dia pun bersih-bersih. Besok-besoknya setiap kali mau datang ke Masjid Nabawi, dia bawa tuh sapu kecil, dia bawa lap. Jadi dia akan datang ke Masjid Nabawi, dia akan sapu-sapuin, bersih-bersihin Masjid Nabi. Khidmah, khidmah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Datang melayani Masjid Nabawi, dibersih-bersihin Masjid Nabi. Sambil kalau dia beruntung dia bisa lihat Nabi Muhammad. Kalau dia hari itu dia gak bisa lihat Nabi, dia bilang alhamdulillah, yang penting saya bisa bersih-bersihin masjidnya Nabi. Sampai satu waktu Nabi Muhammad kehilangan dia, lama gak ketemu dia. Satu hari habis selesai sholat, Nabi Muhammad berdiri. Habis selesai zikir, masih sahabat ada di masjid semuanya, Nabi Muhammad tanya, "Man minkum ra'a zarqa?" Siapa di antara kalian yang lihat zarqa? Gimana tuh kabarnya zarqa? Para sahabat malah saling tanya, "Zarqa siapa sih? Zarqa siapa sih?" Enggak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Tapi Nabi Muhammad kenal. Kalau kamu merasa kok keluarga saya gak terlalu peduli sama saya ya, kok saya gak ada yang ngurusin ya, kok tetangga-tetangga ada bikin hajatan saya gak diundang ya, kok teman-teman bikin acara saya gak diundang ya, Bu, belajarlah dari Zarqa. Gak ada sahabat yang kenal. Sampai mereka angkat tangan, "Man Zarqa ya Rasulullah?" Siapa itu Zarqa wahai Rasul? Itu loh yang suka datang bersih-bersih masjid. Oh, itu namanya Zarqa. Maafkan kami gak kenal loh wahai Rasul. Ada sahabat belakang tuh yang angkat tangan, dia bilang, "Saya tahu keadaannya wahai Rasulullah." "Ah, gimana keadaannya?" "Saya lama gak kelihatan dia," kata Nabi. "Innaha matat ya Rasulullah," "dia sudah mati wahai Rasul." "Dia sudah meninggal dunia wahai Rasulullah." Merah padam muka Nabi karena marah begitu dengar kabar bahwa Zarqa telah meninggal dunia. Nabi segera berkata, "Hala tukhbiruni hatta usalli 'alaiha?" Kenapa waktu Zarqa meninggal kalian gak ngabarin saya? Saya mau nyolatin Zarqa. Dia bilang, "Ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul. Saya gak tahu bahwa engkau kenal Zarqa, Zarqa mengenalmu. Dan lagi pula rumahnya jauh ya Rasulullah, 3 jam perjalanan dari sini." Nabi kemudian berkata padanya, "Idan dullani ala qabriha hatta usalli 'alaiha." Kalau gitu tunjukin saya kubur Zarqa, saya mau mensolati Zarqa dari depan kuburnya. Maka Nabi pun keluar dari masjid diiringi para sahabat semuanya ikutan, ngelewatin banyak kampung. Di kampung tersebut orang pada nanya, "Nabi mau kemana sih? Mau nyolatin Zarqa. Zarqa emang siapa?" Enggak tahu juga. Akhirnya pada ikut semua orang. Maka ribuan orang-orang datang berziarah ke makamnya Zarqa dan mensolati Zarqa diimami Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sepanjang hidupnya di dunia tak ada yang begitu peduli pada Zarqa.
Akan tetapi ketika satu manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam peduli kepadanya, lihat bagaimana ribuan orang mensolati Zarqa dari depan kuburnya. Nabi mencari Zarqa di dunia, sebagaimana kelak di akhirat Nabi pun akan mencari Zarqa di antara umatnya. Kamu, apabila sepanjang hidupmu berusaha mendekati Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, memiliki hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad, merindui Nabi Muhammad, mendekat kepada Nabi Muhammad dengan berusaha menjadi umat yang baik bagi Nabi Muhammad, andai di dunia tak ada yang menghargaimu, andai di dunia tak ada yang mengenalmu, andai di dunia tak ada yang cukup peduli padamu, Nabimu akan peduli padamu setidaknya di akhirat nanti, dan bahkan dari sejak di atas muka bumi ini. Teman-teman sedikit sekalian, kebayang bagaimana saatnya di akhirat, saat berkumpul manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman yang terakhir, saat hari penimbangan amal, saat hari di mana amalmu dimintai pertanggungjawaban, saat hari kamu harus mempertanggungjawabkan amal perbuatanmu dari sejak kamu balik sampai kamu mati. Kiranya saat itu, kalau hatimu galau, kalau hatimu takut, kalau hatimu gelisah, siapa yang bisa menenangkanmu? Dan bayangkan